0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI digital di smartphone kamu aja.
0: RRI digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali, dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari

Masih bareng aku Igo di pagi ini, tempat perdua, menit keempat bergeser jam 9 pagi ini. So, kamu juga yang lagi OTW ya ke tempat kerja ataupun lagi ke kampus, hati-hati di jalan. Pastikan bisa berkendara dengan aman. Kalau kamu juga dengan kendaraan umum juga, ya make sure kamu tiba dengan aman dan bisa menjalani aktivitas kamu di pagi ini. Pagi ini teman perdua mungkin apa ya, jadi perhatian warga dunia juga sih, salah satu penyanyi kanaman tanah air juga Agnes Mo yang juga terlibat dalam series Action Richard. Nah, Richard ini sendiri termasuk dalam beberapa serial series action ya, di antaranya ada Richard, kemudian The Boys, Daredevil, Jack Ryan, Alice in Borderland. Nah, untuk Richard sendiri teman perdua, ini mengikuti jejak Richard, mantan anggota polisi militer yang kerap terlibat dalam berbagai kasus berbahaya dan penuh misteri. Serial ini memadukan aksi dan investigasi melalui perjalanan Richard menghadapi berbagai kejahatan di sejumlah lokasi. Musim keempat Richard turut melibatkan penyanyi Indonesia Agnes Mo dan Anggun. Serial ini diadaptasi dari novel Lee Child tersebut, tersedia melalui Prime Video. Sementara The Boys teman perdua, ini menyuguhkan sisi gelap dunia superhero yang dikendalikan kepentingan korporasi dan popularitas semata. Kehadiran Homelander yang diperankan oleh Anthony Starr sebagai antagonis berhasil menciptakan ketegangan lewat kombinasi aksi brutal dan sendirian sosial yang tajam. Seru nih, bisa pantengin juga Richard dan The Boys.

Ya kita masih di pagi di teman perdua, masih bareng aku juga Igo di 94,5 MHz Pro 2 RRI Langgar. Temani kamu, aku punya satu info untuk kamu teman perdua. Ini rekomendasi 5 novel Keigo Higashino yang wajib kamu baca teman perdua. Iya, Keigo Higashino ini sendiri dikenal sebagai salah satu penulis novel misteri paling berpengaruh asal Jepang. Nah, selama puluhan tahun berkarya, ia berhasil menciptakan berbagai cerita penuh teka-teki dengan alur yang sulit ditebak dan karakter yang kuat. Di antaranya The Devotion of Suspect dan juga The Miracles of the Naminaya General Store. Kemudian ada lagi Black Showman dan Pembunuhan di Kota Tak Bernama. Dan juga Catatan Pembunuhan Sang Novelis. Kemudian Platina Data, ini teman perdua, 5 karya dari Keigo Higashino yang wajib kamu baca kayaknya. Yang ingin tahu informasi lengkap juga, Igo ajak kamu bisa kunjungi laman rri.co.id.

Masih bareng aku Igo di pagi ini teman perdua. Menit ke 24 bergeser dari jam 9 pagi ini. Semangat untuk kamu menjalankan aktivitas juga di tengah cuaca yang udah pasti bikin kamu lebih apa ya, energik lagi untuk menjalankan aktivitas kamu di pagi ini. Teman perdua, satu informasi untuk kamu aku kutip dari rri.co.id. Ini kabar baru juga dari band The Massive yang menyiapkan tour Asia bertajuk Asia Home Run sebagai langkah baru setelah resmi menjadi band independen. Nah, tour ini akan membawa mereka tampil di Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan sebelum ditutup di Jakarta. Nah, teman perdua, tour tersebut menjadi perjalanan penting bagi The Massive setelah 23 tahun berkarir bersama. Rangkaian Asia Home Run juga menjadi penanda babak baru setelah mereka resmi berstatus independen pada Mei 2026. Nama Asia Home Run dipilih karena The Massive juga akan memulai perjalanan dari sejumlah negara Asia. Setelah menyelesaikan rangkaian pertunjukan tersebut, mereka akan fly back to Jakarta di Indonesia dan menutup turnya pada bulan Desember 2026 nanti. Pastikan kamu juga bisa menjadi bagian dari tur mereka dan bisa apa ya, creating the memories lagi bersama The Massive.

Awas, pinjol ilegal. Karena penawaran pinjaman via SMS atau WA adalah ciri dari pinjol ilegal. Waspadai bahaya pinjaman online ilegal. Bunga dan denda yang tinggi. Pinjol ilegal kerap menerapkan suku bunga yang tinggi. Penagihan yang kasar. Pinjol ilegal seringkali menerapkan praktek penagihan yang agresif dan tidak etis. Penyalahgunaan data pribadi. Pinjol ilegal akan mengakses data pribadi peminjam tanpa batasan. Tidak adanya perlindungan hukum. Akibatnya, ketika ada intimidasi, korban tidak bisa mengadu dan meminta pertolongan dari otoritas. Awas, pinjol online ilegal. Jadilah bijak dalam memilih pinjaman online.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: 94,5 FM 02 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tua, serta pendengar dimanapun Anda berada, secara khusus yang menjadi coverage area RRI Langgur. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi, santi, santi om.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: хит-лист.
1: Ya pagi, selamat pagi dan selamat pagi teman-teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist pagi ini. Terus sekali aku juga masih temani kamu dan kamu punya kesempatan juga untuk bisa request lagu Pro 2 Hitlist favorit kamu di pagi.

Ya, teman perdua di 0812-888-03952. Aku nantikan kamu yang ingin bergabung dan request salah satu lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist pagi ini.

Ya kita masih di Perdua Hitlist, teman Perdua. 7 menit lagi ya bakal berakhir. Dan ini menjadi akhir kebersamaan aku juga temani kamu di pagi jelang siang hari ini. Kak Jo yang nanti bakal temani kamu juga sudah hadir di studio Perdua RRI Langgar, teman Perdua. Hingga nanti di jam 5 sore. Selamat pagi jelang siang. Selamat berkarya untuk kamu.

Podcast. Iya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2 RI Tua, teman terbaik kamu ya. Dan selamat siang, kita kembali lagi bersama ya, bareng Kak Jo ya.

Kids, S-Class, Gwen Stefani, Black Hilton, Purple Arises, Rose, Toxic TDN, Dua Lipa, dan senaiknya. Oke, okay. Itu lagu-lagu yang di request di season kedua di Pro 2 Hitlist Top 20 lagu mancanegara ya. Oke, lewat WhatsApp-nya dibuka ya 0851984 7142 sekali 0851984 7142 ya.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.

0: Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI, serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan-RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI Tual secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran PPC. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi Om.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
2: Iya, masih bersama di Pro 2 Hitlist teman Pro 2 ya. Oke, kita mau ngecek dulu WhatsApp-nya untuk requestannya. Iya, mau siang kan Jo, mau request lagunya di perayaan Net Butter and Pierce ya. Oke, thanks. Oke, next song. Ada yang request lagunya Machine Gun Kelly.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi
1: waktunya Pro2 Hitlist.
2: Ya, masih bersama di Pro2 Hitlist nomor 2 ya. Menuju tiba pada pukul 11 waktu Indonesia Timur, kami kembali. Oke. Iya, kita mau ngecek lagi di WhatsApp-nya. Mat siang kaks, lagunya Raven Land, Love Me Up. Oke, okay, thanks. Iya, Kakak Jo, lagu yang biasa.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Waktunya Pro 2 Hitlist.
5: Iya, kita masih bersama di Pro 2 Hitlist 92 ya. Iya, kita mau ngecek level WhatsApp-nya. Ya, masih yang Kak Paramore, Burning Down the House. Oke. Okay. Next song, Nona, Superstitious.

0: jadilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global. We were good.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital, teman digital setia Anda.
2: Zankai Siang Produan, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman.

0: Produa Hitlist.
1: Waktunya Produa Hitlist.
2: Ya, tempur dua masih bersama ya di Produa Hitlist ya. Di penghujung waktu kita untuk kebersamaan kita sesi yang kedua. Ya, kita mau lihat dulu WhatsApp-nya. Oh, tiga requestan. Maciang kak lagunya Lord Waters Dead ya. Okay, thanks. Next song ada Ed Sheeran, Curtains, dan JVK featuring Prince with Lavender. Okay. Ya, tiga requestan ini sudah di pengunjung waktu kita ya. Sekaligus melengkapi kebersamaan kita. Kita lengkapi jalan pukul 12 next di season kedua. Kita bakalan santai bareng sambil menemani kamu-kamu dalam kabar-kabar dari bidang kuliner sambil menikmati waktu break makan siangnya.

0: kenapa tante-tante dong? Kalau bawa motor itu dong buat lampu sein kanan, tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu eh, mungkin dong salah tekan kenapa? Atau dong seng fokus itu?
0: Seberapa kali beta lihat di jalan mama, sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri, harus dong pakai lampu sein kiri juga, bukan lampu sein kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Mengaktifkan lampu sein yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Ketong pakai lampu sein itu harus sesuai aturan.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
1: RRI Digital itu apa sih?
0: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
1: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
0: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
1: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
0: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital, teman digital setia Anda.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Zantaesian Pro 2. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
1: Iya, masih kami teman di FM 94,5 MHz Pro 2 RRI Tua, teman terbaik kamu ya. Dan saatnya kita di santai siang, season kedua. Oke, bakalan santai bareng sambil menikmati waktu break makan siangnya. Dan kita punya, iya, inspirasi menu makan siang sehat yang mudah dibuat dan penuh gizi ya untuk aktivitas padat ya. Oke. Iya. Kejauh-jauh selamat siang dan sambil menikmati makan siangnya ya. Sambil menikmati waktu break siangnya. Semoga selepas ini ya kita bisa lagi semangat ya untuk melanjutkan aktivitasnya hingga tuntas nanti ya. Gitu. Ya, before kita berdua ada Tete Migres Sport Car Suga Babes Today.

0: Bunda, ayah berangkat kerja dulu ya.
1: Ya, ya, ya, tunggu dulu, jaketnya belum dipakai. Sarung tangan sama maskernya. Yang paling penting itu loh, helmnya sayangku.
0: Aduh Bun, tempat kerja ayah kan cuma dekat. Jadi gak usahlah menggunakan semua itu. Malah suruh pakai masker segala lagi.
1: Yah, udara di luar sana tuh kurang bagus. Debu di mana-mana. Juga banyak asap karena kebakaran hutan. Terus panas lagi. Jangan sampai ayah itu terkena ISPA baru nyesel loh. Aku pakaiin ya sayang.
0: Oke Bunda. Ya udah, makasih ya.
1: Pastikan semuanya baik-baik saja. Jaga kesehatan tubuh agar tetap fit. Rawat kendaraan Anda. Gunakan helm, jaket, sarung tangan, dan masker pada saat berkendara. Pesan layanan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ya, Tuan Kru 2, ya kita punya menu-menu pilihan ya. Ide terbaik untuk makan siang. Iya. Yang bergizi, sehat dan mudah dibuat ya. Yang pertama ada salad sayur dengan sentuhan protein yang menyenangkan.

madu ya. Nah, siram dengan saus dressing sederhana dari minyak zaitun, ya, perasan lemon, sedikit lada hitam. Nah, menu ini tidak hanya

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam. Dimanapun kita, jangan buang sampah.
2: Iya, masih barengan di Santai Siang Teman Perlu Dua ya. Untuk masing-masing bidang kuliner. Iya, kita punya pilihan menu makan siang sehat dan mudah dibuat dan praktis ya. Next ada sup ayam dengan sayuran yang hangatkan hari ya. Jadi sup ayam ini selalu menjadi pilihan nyaman untuk segala suasana.

Pakai tambahkan sayuran seperti wortel, kentang, dan buncis. Nah, sup ini tidak hanya menghangatkan tetapi juga memberikan asupan nutrisi lengkap ya, yang baik untuk tubuh. Nah, agar lebih lezat, tambahkan sedikit daun seledri dan bawang goreng sebelum disajikan. Sup ayam ini cocok juga dinikmati kapan saja ya, baik

0: asik jalan-jalan dengan motor. Tapi jangan lupa lo pakai helm ya.
1: Tidak usah, ini kan hari libur. Tidak ada petugas yang sweeping. Ngebut, ayo biar kita cepat sampai.

0: budayakan menggunakan helm saat berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Tual dan Satuan Lalu Lintas Polres Maluku Tenggara.
1: Iya, masih barengan santai siang nomor 2 ya. Kita punya menu pilihan selanjutnya ada tumis brokoli dan jamur dengan rasa gurih ya. Nah, tumis brokoli dan jamur ini adalah menu sederhana yang selalu berhasil memuaskan lidah. Nah, panaskan sedikit minyak zaitun. Ya, di wajan. Tumis bawang putih hingga harum ya, lalu masukkan brokoli dan jamur. Ya, tambahkan sedikit kecap asin atau saus tiram untuk rasa gurih yang pas. Tumisan ini yang mengandung banyak serat ya, vitamin serta juga mineral yang baik untuk tubuh. Ya, disajikan dengan nasi hangat, menu ini juga bisa menjadi pilihan makan malam dan makan siang yang lezat ya. Nah, rahasia dari menu ini adalah menjaga sayuran tetap renyah dengan memasaknya dalam waktu singkat. Dengan begitu kandungan gizinya tetap terjaga gitu ya. Oke, itu ya tumis brokoli dan jamur dengan rasa gurih.

esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Inilah esensi buku RRI.

0: Buku Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman adalah karya yang menggambarkan cara pikir manusia beroperasi, yaitu dalam dua metode berbeda, yaitu pikiran cepat atau fast thinking dan pikiran lambat atau slow thinking. Buku ini memulai dengan memperkenalkan dua sistem berpikir yang berbeda dalam otak manusia. Sistem satu adalah pikiran cepat, intuitif, dan juga otomatis. Ini adalah pikiran yang muncul secara spontan tanpa usaha berpikir yang berarti. Sistem satu berguna dalam situasi sehari-hari yang memerlukan keputusan cepat. Namun, ini juga rentan terhadap bias dan juga kesalahan. Sistem dua adalah pikiran lambat, rasional, dan berpikir lebih mendalam. Ini memerlukan usaha dan konsentrasi yang lebih besar. Sistem 2 digunakan untuk pemikiran analitis, pengambilan keputusan yang rumit, dan juga pemecah masalah yang memerlukan pemikiran mendalam. Meskipun lebih akurat daripada sistem 1, sistem 2 juga lebih lambat dan memerlukan energi mental yang lebih besar. Buku ini membahas sejumlah konsep penting dalam psikologi perilaku manusia, seperti bias kognitif, heuristik, dan juga teori prospek. Kahneman menjelaskan bahwa manusia seringkali mengandalkan pikiran cepat atau sistem satu dan terjebak dalam berbagai bias kognitif seperti overconfident bias dan confirmation bias. Penulis juga menjelaskan konsep nilai utilitas yang mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Teori prospek menunjukkan bahwa manusia cenderung menghindari risiko dalam konteks keuntungan dan lebih cenderung mengambil risiko dalam konteks kerugian. Buku ini juga membahas peran emosi dan pengambilan keputusan. Kahneman menggambarkan dua jenis self yang ada dalam diri manusia. Yang pertama ialah self-experiencing, yang mana merasakan emosi langsung, dan remembering self, yaitu yang mengingat pengalaman dengan cara tertentu. Ini menjelaskan mengapa kita bisa merasa senang meskipun pengalaman sebenarnya tidak menyenangkan, dan mengapa kita bisa merasa sedih meskipun pengalaman sebenarnya positif. Kahneman juga membahas bagaimana kebijaksanaan berumur panjang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih baik. Orang yang lebih bijaksana memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ketidakpastian dan juga ambiguitas dalam hidup. Buku ini mengajarkan pembaca untuk lebih sadar akan cara berpikir mereka dan mengenali potensi bias dan juga menggunakan sistem 2 atau sistem berpikir lambat dengan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan penting. Ini membantu kita menjadi pengambil keputusan yang lebih efektif dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi karena pemikiran cepat yang kurang teliti. Dengan memahami perbedaan antara pikiran cepat dan lambat, serta bagaimana keduanya berinteraksi dalam pengambilan keputusan sehari-hari, Thinking Fast and Slow membantu membuka mata kita terhadap cara otak manusia bekerja dan memberikan wawasan yang berharga untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan kita. Sekian esensi buku hari ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Prodia, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
1: Iya, masih bersama di Santai Siang Kompro 2 ya. Oke, kita next ke pilihan menu makan siang juga ada omelet sayur yang penuh warna. Jadi omelet ini bisa menjadi penyelamat di saat waktu terbatas ya. Ya, pecahkan berapa butir telur, kocok hingga rata, lalu tambahkan sayuran seperti paprika, bayam, dan juga bawang bombay. Masak dalam wajan anti lengket hingga matang sempurna ya. Nah, omelet ini tidak hanya praktis tapi juga kaya protein dan vitaminnya. Kombinasi warnanya yang menarik membuatnya tampak lebih menggugah selera. Hidangan ini cocok juga untuk sarapan atau bekal makan siang ya. Dengan menambahkan keju parut atau potongan daging ayam ya, rasanya akan semakin lengkap ya, teman berdua. Oke. Next kita punya smoothie buah sebagai penutup sehat. Nah, setelah menyantap hidangan utama, tutup hari dengan segelas smoothie buah blender campuran pisang, ya, stroberi dan yogurt rendah lemak ya, untuk rasa yang segar. Ya, tambahkan sedikit madu atau biji chia untuk sentuhan ekstra nutrisi ya. Smoothie ini dapat disajikan sebagai penutup makan siang, cemilan sore, atau bahkan pengganti makan malam ringan ya. Selain praktis, minuman ini juga memberikan energi instan yang membantu tubuh kita tetap segar. Nah, menyusun menu makan siang sehat tidak harus rumit ya. Biar pilih bahan yang mudah didapat dan eksplorasi resep sederhana untuk menciptakan hidangan penuh rasa sekaligus bergizi. Nah, dengan inspirasi ini tentunya memasak di rumah menjadi aktivitas yang lebih menyenangkan ya. Oke. Itu ya teman-teman dua ya, infonya tentang menu makan siang sehat yang mudah dibuat dan penuh gizi untuk aktivitas padat. Udah lengkap? Iya. Kita lengkapi jelang pukul 13. Next time kita bersama masih santai siang, bakal menikmati kabar-kabar terupdate dari dunia olahraga.

model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: terbaik kamu.
1: Zanta Asia Produk, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
2: Iya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2 RRI Langkur ya, teman terbaik kamu. Dan masih berengkan Joy ya. Iya, kita masih berengkan di santai siang. Saatnya kami hadir dalam kabar-kabar dunia olahraga. Oke, ya, informasinya kami kemas dari portal kami RRI.co.id ya. Oke, before ada Coldplay featuring Selena Gomez, Let Somebody Go. Next song, Kesha Lefronka, Hidup Tanpamu.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
5: Iya, kita punya gambar dari tim Bodoglim ya, menang 3-1 atas NEC Gimegen pada leg pertama playoff kualifikasi Liga Champion UEFA di Stadion De Goffert. Kemenangan tandang tersebut juga menjadi langkah besar Bodoglim menuju fase Liga Champion UEFA musim ini. Oke, itu informasi yang pertama ya.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

Iya, kita masih bersama dalam kabar-kabar olahraga nomor 2 ya. Informasi selanjutnya, informasi dari sebanyak 195 atlet dari 8 negara bertanding memperebutkan kemenangan dalam 12 nomor perlombaan cabang olahraga woodball. Para peserta mancanegara tersebut beradu ketangkasan dalam kategori stroke

0: sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.

0: pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga, kan?

0: Kakak, lihat tuh. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Ya, teman Prodo 2, kita masih bersama dan kami hari saatnya menemani kamu-kamu di sesi berikutnya. Kita bakalan santai sambil menikmati kabar-kabar dunia entertainment ya. Oke, selamat menikmati aktivitasnya, semangat ya teman Prodo 2, hingga tuntas nanti. Oke, kita mulai ada Hi-Fi Jatuh Bangkit Kembali juga, Yura Yunita Kangen.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Iya, kita punya kabar yang pertama dari Pangeran Harry disebut berencana lebih sering kembali ke Inggris setelah bertemu kembali dengan ayahnya, Raja Charles III. Pada Juli lalu, pertemuan tersebut juga disebut membuat hubungan keluarga mereka kembali menghangat dan mendorong Harry untuk lebih rutin berada di tanah kelahirannya. Seorang sumber yang dekat dengan Duke of Sussex mengatakan kepada The Times bahwa Harry kini ingin lebih sering berada tinggal di Inggris ya. Kunjungan tersebut juga diharapkan bisa lebih banyak diisi dengan kegiatan amal yang selama ini menjadi fokusnya tanpa terlalu disibukkan oleh persoalan.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.
0: Iya, masih bersama Santai Siang 92 ya. Kita punya kabar santai selanjutnya, informasinya nih dari jaringan bioskop yang mendukung merger Paramount dan Warner Bros. Discovery bertambah. Dan kini giliran Cinemark yang menjadi jaringan ketiga bioskop besar di Amerika yang menyetujui kesepakatan senilai 111 miliar US dollar. Iya. Seperti MC Theaters dan juga Regal Cinemas, ya, Cinemark mendukung merger tersebut setelah CEO Paramount Skydance David Ellison berjanji meningkatkan jumlah film baru yang dirilis. Janji itu disampaikan dengan komitmen untuk merilis setidaknya 30 film per tahun dan mempertahankannya di bioskop selama minimal 45 hari. Dalam keterangan resmi, mereka turut menggarisbawahi tentang persetujuan diberikan seiring dengan peningkatan jumlah film dan masa tayang perilisan di bioskop. Langkah ini dirancang Paramount untuk menepis tuduhan seperti dalam gugatan anti-monopoli yang diajukan oleh Jaksa Agung dari 12 negara bagian, yang menyatakan bahwa merger Paramount Warner Bros. Akan memberikan kendali berlebihan atas pasar rilis film bioskop. Tujuan gugatan itu juga adalah menciptakan mekanisme pengawas agar Paramount WBD tidak menahan hasil produksi studionya demi kepentingan layanan streaming mereka sendiri ya, yakni Paramount plus HBO Max. Namun belum jelas apakah jaminan penayangan 30 judul film dengan jendela 45 hari itu akan menjadi konsesi yang dapat diterima oleh para jaksa agung negara bagian yang mengajukan gugatan terhadap Paramount.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
2: Iya, kita punya kabar dari perlombaan antar negara menuju Oscar 2007 tampaknya akan segera dimulai ya. Taiwan sudah menentukan film yang mereka kirim ke Oscar 2007 dalam kategori Best International Feature. Film itu adalah Evogetel karya saudara Chen Yu Zun, terkirim melalui pemungutan suara mayoritas dari 7 kandidat film domestik yang diajukan.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: kecil tapi hebat.
1: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di era digital nih. Personalisasi banget.
2: Lah iyalah bro, aplikasi RR Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
1: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
2: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
1: Oke deh.
2: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital, teman digital setia Anda.
1: Ya, kita punya kabar dari Vin Diesel mengatakan Fast Forever akan mulai syuting pada Desember 2006 ya. Film tersebut juga merupakan film terakhir dari saga Fast and Furious. Dalam penayangan ulang The Fast and the Furious dalam merayakan 25 tahun film tersebut pada Senin 17 Agustus, naskah saga terakhir ini membuat dirinya menangis ya. Iya, di dalam ruang pemutaran film, Diesel berbicara kepada penonton sebelum lampu diredupkan dan berbagi lebih banyak detail tentang bagaimana naskah Fast Forever membuatnya meneteskan air mata. Fast Forever ini akan menjadi film ke-11 waralaba Fast and Furious sekaligus juga yang terakhir dalam seri ini ya. Film ini akan tayang di bioskop pada 17 Maret 2028. Fast and Furious merupakan waralaba universal yang paling lama ia berjalan dan paling menguntungkan dengan total pendapatan kotor global mencapai 7,3 miliar US dollar. Meskipun Diesel sangat yakin dengan draft terbaru, ya Fast Forever, saudara Lois Lederer baru-baru ini mengatakan kepada Polygon bahwa ia belum membaca naskah tersebut. Oke, itu kabarnya teman perdua ya, sekaligus sebagai kabar pungkas kita melengkapi kebersamaan kita di santai siang dalam kabar-kabar dunia entertainment ya. Iya, kita lengkapi jelang pukul 15. Next, kita bersama nantinya di sesi terakhir dalam santai siang kita akan menikmati kabar-kabar terupdate dalam news informasi. Iya, dan informasinya kami update dari portal kami rri.co.id.

0: ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood.
1: 我沒想到你會懷疑我.
0: Tidur bentar. Bisa kali ya?
2: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku. Tidak, deadline-ku.
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi...

0: kesalahan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: terbaik kamu.
1: Zanka Asian Produk, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Iya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2 RRI Langgur, teman terbaik kamu ya. Oke, masih bareng kerja tentunya. Iya, kita masih bersama dan saatnya kami hadir di sentra kesan siang. Kita bakalan menikmati kabar-kabar terupdate yang kami kemas dalam portal kami rri.co.id dalam informasi. Oke, kita nikmati dulu ada Rosa, Kumenungnya juga Payung Teduh. Kita hanya sebentar.

Alarin, leo patoda molo jajaran rilaimu. Tenna yo mi andri pon ratu. Molo jajaran risau denna marnurungi. Sininganokku. Anu mana ngandri?

0: Suara hujan merdu di garasi yang basah. Petikan sitar lincah dalam rentak tabla. Kau sungguh kontras malam ini. Mengalun di sela rintik rindu yang sengit. Menarilah denganku. Ah, pesanku. Pada malam-malam yang tenang dan sunyi, mintalah lewat doa yang kau ucap dengan mesra. Dialah Sang Maha, pelukannya menyentuh sukma.
1: Di tembok yang tinggi dan berlumut, itulah segala peristiwa ikut melapuk.

0: duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Oke, teman perlu dua ya. Kita punya kabar-kabar terupdate untuk hari ini. Informasi yang pertama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menugaskan Ditjen Dukcapil membantu warga terdampak gempa di NTT. Ya, bantuan diberikan kepada warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen kependudukan akibat gempa. Menurutnya, pemerintah akan mempercepat penerbitan kembali sejumlah dokumen penting seperti KTP elektronik, KTP, akte kelahiran, dan kartu keluarga. Seluruh layanan tersebut diberikan secara gratis kepada warga

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Ya, Wakil Presiden Gibran Rakabumin bertolak menuju Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Kamis 20 Agustus 2006. Kunjungan ini untuk menjalankan tugas negara sekaligus memastikan penanganan dan pemulihan pasca bencana gempa berjalan optimal di lapangan. Wapres terbang dari Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam kegiatan ini, Wapres juga didampingi perwakilan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk melihat langsung kondisi masyarakat terdampak bencana ya. Selain itu juga memastikan keperluan di masa tanggap darurat mereka terpenuhi. Dengan demikian, langkah pemerintah dalam proses pemulihan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata masyarakat. Pada kesempatan ini, Wapres juga membuka ruang bagi mahasiswa turut mengambil peran dalam membantu trauma healing korban di wilayah bencana. Menurutnya, semangat dan kepedulian anak muda perlu difasilitasi agar dapat diwujudkan dalam aksi nyata yang membantu masyarakat terdampak. Wapres menilai keterlibatan mahasiswa merupakan bagian penting dari semangat gotong royong dalam menghadapi

Iya, kita masih bersama di Mission Master nomor 2 ya. Kita punya kabar-kabar santai masih hadir. Iya, kita punya kabar selanjutnya. Kementerian Ekonomi Kreatif menjejaki kolaborasi dengan Indonesia Open Network untuk memperluas akses pasar digital pelaku ekonomi kreatif Indonesia. Kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk mempercepat transformasi digital dan juga meningkatkan daya saing produk kreatif lokal pasar global. Kemenkraf menyampaikan pembahasan tersebut dalam keterangan pers Jakarta pada Kamis 20 Agustus 2006. Kerjasama tersebut juga mencakup pemanfaatan ION untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif melalui pemasaran digital dan juga perdagangan lintas batas. Wakil Menteri Ekraf Irene Umar mengatakan integrasi teknologi menjadi bagian pembahasan. Hal ini untuk memperkuat infrastruktur bisnis pelaku usaha ekonomi kreatif Indonesia.

Iya teman berdua, kita masih bersama ya di informasi, dan kita punya kabar pemungkas informasinya. Iya, informasinya dari Menteri Ekonomi Kreatif Menekraf Teguh Rifki Harsya mengapresiasi pameran lukisan SBI Art Community di Taman Ismail Marzuki Jakarta. Ya, pameran tersebut juga dinilai menjadi ruang kolaborasi seniman Indonesia dan internasional melalui karya seni yang merespon dinamika global. Rifki menjelaskan pameran tersebut juga berlangsung 18 hingga 30 Agustus 2006 di kawasan Taman Ismail Marzuki Jakarta. Kegiatan menjadi ruang kolaborasi seniman Indonesia dan internasional melakukan karya seni yang membawa pesan perdamaian. Menurutnya, gagasan yang disampaikan melalui karya seni dapat dinikmati dan dipahami masyarakat, khususnya publik Jakarta, melalui bahasa seni. Pameran tersebut juga menjadi bagian dari diplomasi budaya melalui kolaborasi antara seniman Indonesia dan juga Christopher Nalenvol dari Berlin. Kementerian Ekonomi Kreatif berharap kolaborasi SBI Art Community terus berkembang dan juga membuka peluang seniman Indonesia ya berkarya. Kolaborasi tersebut juga diharapkan memperluas jejaring seniman Indonesia hingga tingkat internasional. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menilai bahwa seni dapat menjadi sarana membangun hubungan antar masyarakat dan juga antar negara. Oke, itu kabarnya sekaligus sebagai kabar pemungkas kita. Kita lengkapi jelang pukul 16, next time kita bersama di sore ceria. Yang pertama, kita bakal menikmati tips santai, menikmati waktu santai sorenya.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok. Siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak.

0: that we are here, we are bruised, we are damaged, but the joy was worth the pain. Oh, love's a beautiful.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin. Jin, tahu nggak si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
4: Yang benar.
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik.
7: Iya, teman berdua, kita masih bersama ya. Dan saatnya kita berbagi tipsnya buat kamu-kamu menikmati waktu santai sorenya. Iya, refleksi singkat sebelum malam tiba ya. Ya, cobalah untuk luangkan sedikit waktu kamu di sore hari untuk diri sendiri ya. Lalu ingat kembali apa saja yang sudah kamu lalui untuk hari ini, seperti kegiatan apa saja yang terjadi dan hal yang bisa diperbaiki. Nah, refleksi dari berbagai hal ini tentunya yang telah dialami selama sehari itu bisa ditulis dalam buku jurnal ya. Nah, dengan kebiasaan ini juga kita bisa, ini bisa membantu kita untuk melepaskan beban pikiran kita dan kekhawatiran kita, sehingga perasaan jadi lebih lega sebelum beristirahat gitu ya. Ini penting ya.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau merusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: Iya, kita masuk bagi tips santai sorenya ya, 22 ya. Oke, selain refleksi singkat sebelum malam tiba, next, yaitu mulai menjauh dari ponsel ya. Nah, sehari, ya sore hari menjelang malam ya, cobalah untuk tidak terus-terusan memegang ponsel ya, 22. Iya. Bisa mematikannya atau mengaktifkan mode pesawat agar tidak tergoda membuka notifikasi ya. Ya, tentu juga penggunaan cecet tanpa henti itu membuat otak kita tetap on dan sulit rileks ya. Itulah sebabnya kita selalu merasa tidak bisa terlepas dari penggunaan cecet. Nah, dengan mengurangi screen time ya, tubuh juga jadi lebih siap masuk ke mode istirahat hingga menjadi tenang gitu ya.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
2: Iya, masih bersama di Sore Ceria Tempur 2 ya. Kita masih santai bersama menikmati tips santainya. Oke, selain mulai menjauh dari ponsel, next siapa rencana untuk esok ya? Jadi setelah bekerja, ya kita pastinya ingin merasa rileks dengan rutinitas yang dilakukan di sore hari. Jadi agar pikiran kita tidak penuh dan lebih tenang, ya kita bisa menuliskan hal-hal penting yang ingin dilakukan keesokan harinya ya. Tidak perlu rumit ya, cukup menulis tentang daftar pekerjaan yang sederhana ya. Dengan begitu kita tidak perlu terus memikirkannya terus menerus ya di kepala. Hal itu bisa mengurangi overthinking sehingga membuat tidur kita terasa lebih nyenyak ya gitu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI.
3: Iya, kita masih bersama teman berdua di Sore Ceria ya. Oke. Iya, tips selanjutnya itu nikmati me time tanpa gangguan ya. Untuk melakukan aktivitas tanpa screen time ya, salah satu cara yang terbaik adalah me time ya. Jangan lupa luangkan waktu untuk diri sendiri. Kamu bisa baca buku, mandi air hangat, atau menikmati cengkir teh favorit ya. Ini adalah cara sederhana untuk jadi cara terbaik untuk bisa memberi sinyal pada tubuh

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini.
2: Wow.
1: Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati.
3: Oke.
1: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital, teman digital setia Anda.
0: Ya, teman berdua ya. Selamat menikmati waktu santai sorenya buat kamu-kamu. Ya, tipsnya sudah dibagikan ya. Dan semoga bisa dijadikan sebagai kebiasaan-kebiasaan rutin kamu setiap sore harinya. Oke? Okay? Ya. Dan di pengunjung waktu kita, sekaligus juga pengunjung waktu kebersamaan kerja teman kamu ya. Ya, kita lengkapi dalam pukul 17. Next time nanti kamu akan menemani Kak Hento ya. Hingga malam nanti, hingga tuntas pada pukul 00.00 atau jam 12 malam.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: 20 ribu aja bu, telur bebeknya.
4: Nanti dulu.
5: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5 ribu aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
3: Kemahalan itu.
4: Mau itu.
3: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
6: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
3: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
6: Oh, tapi kasih ibunya 5 ribu aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sok tahu.
2: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis.
7: Yeah. Bryson Hughes. Jaslyn.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala. Sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat sore buat kamu yang ada di Kota Tua dan juga yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Masih setia temani kebersamaan kita di RRI Langgur, Radio Republik Indonesia Langgur. Oke, sudah mulai ke 29 di jam 5 sore atau jam 17.00 waktu Indonesia Timur. Apa kabar buat kamu yang menikmati segala aktivitas rutinitas untuk di sore hari ini? Yang ada di tempat kerja masih lembur, belum pulang ya. Atau kan juga yang baru saja piket untuk shift malam. Semangat untuk hari ini teman terbaik. Ya, dan ada juga yang menikmati olahraga juga nih teman terbaik. Saya temani teman terbaik ya untuk hari ini masih di Pro 2 94,5 MHz.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki

0: Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz, teman terbaik merasa masih bisa melihat dengan jelas, ternyata tidak menjamin mata bebas dari masalah. Sejumlah penyakit mata serius seperti glaukoma dan degenerasi makula justru dapat berkembang secara diam-diam tanpa gejala yang jelas pada tahap awal, terutama setelah usia 50 tahun. Untuk itu, ada 7 hal yang perlu dilakukan di usia 50 tahun untuk kesehatan mata kamu, mulai dari pemeriksaan mata secara berkala, apalagi mata bisa memberi petunjuk ya, masalah kesehatan lain. Iya, mata kering bisa muncul juga dalam bentuk yang tidak terduga, teman terbaik. Jangan takut ya untuk menggunakan kacamata baca. Makanan juga berperan dalam menjaga penglihatan. Kacamata hitam sebagai perlindungan dari sinar ultraviolet. Pencahayaan rumah juga turut menentukan kenyamanan pada mata, teman terbaik. Jadi, itu beberapa poin penting ya untuk menjaga kesehatan mata dengan baik. Pro 2 FM.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan.

0: Reva, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.

Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi, kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan

Teman terbaik Pro 2 FM, pemerintah telah mengirimkan ratusan putra-putri terbaik bangsa untuk kesempatan menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Hal itu pun diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Qidhori. Qidhori ini menuturkan bahwa hal itu terlaksana melalui program beasiswa Garuda tahun 2026. Ia mengatakan pengiriman ratusan pelajar ke sejumlah kampus unggulan dunia itu terbagi dalam dua gelombang. Kepala Bakom menyebut beasiswa Garuda tidak hanya ditunjukkan untuk ke perguruan tinggi terkemuka dunia, namun program tersebut juga memberikan beasiswa untuk sejumlah perguruan tinggi bergengsi di dalam negeri. Ya, itu satu informasi ya, di mana beasiswa Garuda Bakom ratusan siswa dikirim ke kampus top dunia.

0: Γη.
1: Φύ, κότρα η κουτανίτσι, τι έκα.
2: Tidak ah, hatramau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
3: Betul leh, saya setuju dengan kau.
4: Yuk, kita ciptakan.

Teman terbaik Pro 2 FM, pengalaman seorang konten kreator, Fahira Halmira, saat menjalani pengobatan usus buntu menjadi sorotan setelah dirinya membagikan perbedaan diagnosis dari sejumlah rumah sakit di Indonesia dan rumah sakit di Penang atau Malaysia. Unggahan tersebut kemudian memicu perbincangan publik, sebagian pihak mempertanyakan perbedaan diagnosis yang diterima Fahira dan menduga konten tersebut berkaitan dengan promosi rumah sakit di Malaysia. Bahkan muncul spekulasi mengenai dugaan black campaign terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia. Dan teman terbaik menanggapi hal itu, Kementerian Kesehatan Kemenkes mengingatkan bahwa dugaan kesehatan diagnosis tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan berpengalaman atau pengalaman yang dibagikan melalui media sosial. Kemenkes juga menyatakan memahami pengalaman setiap pasien sekaligus harapan masyarakat untuk memperoleh diagnosis penyakit dan pelayanan kesehatan yang tepat. Ya, namun demikian apabila ada perbedaan diagnosis atau pertimbangan medis, maka perlu dilihat berdasarkan pemeriksaan dan bukti medis yang lengkap. Ya, bukan hanya berdasarkan informasi yang beredar di media sosial. Ya, teman terbaik, ya itu satu informasi di mana Kemenkes buka suara soal viral diagnosis usus buntut RI bersama Malaysia. Ya, kita break lagi lagu berikutnya buat kamu teman terbaik. Selamat melengkapi dengan segala aktivitas kamu di hari ini teman terbaik. Yang sudah menit ke-21 jam 18 waktu Indonesia Timur.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan

0: Marta.
1: Oh, Marta.
0: Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
2: Mai. Mai ya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
2: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu.

Teman terbaik Prodio FM ini ke-41, jam 18 waktu Indonesia Timur. Polda NTT memberikan trauma healing kepada anak-anak pengungsi gempa Flores di Momere. Kegiatan berlangsung di lapangan Gelora Samadorda Cunha, Rabu 19 Agustus 2026. Kapolda NTT Irjen Rudi Darmoko bersama Ketua Bayangkari NTT Fili Rudi Darmoko meninjau lokasi pengungsian. Rombongan juga melihat pelayanan kesehatan, tenda bayi dan balita, serta dapur lapangan. Rudi mengatakan Polri akan terus mendampingi masyarakat selama masa tanggap darurat berlangsung. Upaya tersebut dilakukan bersama pemerintah dan unsur terkait di lokasi bencana. Perhatian khusus diberikan kepada anak-anak yang terdampak gempa. Mereka pun diajak bermain dan berinteraksi untuk membantu mengurangi rasa takut. Ya, teman terbaik ya, ini satu informasi yang ada di Momere, di mana Polda NTT memberikan trauma healing kepada anak-anak pengungsi gempa Flores di Momere. Dan juga Kapolda NTT meninjau posko kesehatan, tenda bayi dan balita serta dapur lapangan. Itu satu informasi teman terbaik, dan kita break lagi lagu berikutnya.

0: Maci, tum pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, kok tak lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Saya mau malas. Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kok malas. Perempuan tuh, takut
2: sudah.
1: Iya, ya, sudah.
0: Panas.
2: Kesana kah, bagaimana kah?
1: Itu lama sekali.
0: Harusnya bagaimana nih? Saya ada bicara, Bu.
1: Sudah. Kamu semua diam, sudah.
3: Ale, try enak tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, semuanya hey bisa jelas toh.
4: So this time around, I dedicate the song to all of you that is currently struggling with long distance relationship. And I really hope that you guys can maybe feel better after listening to this one.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Teman terbaik, selamat malam buat kamu yang lagi tetap menjaga kesehatan di malam hari ini ya teman terbaik. Ya, pilihan informasi masih ditemani teman terbaik untuk teman terbaik di Pro 2 Radio Republik Indonesia. Langgur teman terbaik. Iya, satu informasi, Kapolres Kepulauan Tanimbar menjemput kedatangan tim supervisi dari Biro Pengkajian ya dan Strategi Staf Sumber Daya Manusia Polri di Bandara Mathilda Watayeri di Satumbur, Kecamatan Wirta Mrian. Kedatangan tim supervisi Biro Pengkajian dan Strategi Staf Sumber Daya Manusia Polri dan Mabes Polri di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini bertujuan untuk melakukan penyusunan kajian kebijakan rekrutmen Rekpro dan Bakomsus Polri pada wilayah perbatasan. Kehadiran Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani SPSIK MH di hari Rabu pagi sebagai bentuk penghormatan serta komitmen penuh dalam mendukung program penguatan personil Polri di wilayah hukum perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Hayani mengatakan kehadiran tim supervisi Rojanstra SSDM Polri ini merupakan langkah strategi yang sangat penting untuk memastikan seluruh program penguatan SDM Polri di wilayah hukum Polres Kepulauan Tanimbar dapat berjalan dengan optimal dan tepat sasaran. Satu informasi teman terbaik di mana Kapolres Kepulauan Tanimbar jemput tim supervisi Rojanstra SSDM Polri di bandar teman terbaik.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimal.

beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 180.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz, teman terbaik masih dengan pilihan informasi. Kapolres Kepulauan Tanimbar, KBP Hayani SPSIK MH, menyambut kedatangan rombongan tim supervisi Rojiansra SSDM Polri di Mapolres Kepulauan Tanimbar pada Rabu pagi, teman terbaik. Ya, dan berikutnya juga teman terbaik, satu informasi lagi. Bam Temtipmas Desa Matakus, Bripka Brian Christovel melaksanakan kegiatan sambang dialogis kepada warga binaan yang beroperasi sebagai nelayan di pesisir Desa Matakus, Kecamatan Tanimbar Selatan. Kegiatan yang pada hari Rabu pagi bertujuan untuk mempererat silaturahmi antara kepolisian dengan masyarakat, sekaligus memantau secara langsung situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Bripka Brian Christovel tampak berdialog langsung dengan para nelayan yang sedang mempersiapkan alat tangkap mereka. Dirinya memberikan himbauan agar para nelayan selalu mengutamakan keselamatan saat melaut. Dan teman terbaik, pemerintah Kota Tua memberikan apresiasi kepada SMA Negeri 5 Tua. Saat informasi ini teman terbaik, kedua kalinya pemerintah Kota Tual memberikan apresiasi kepada SMA Negeri 5 Tual atas kontribusinya dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup serta pengembangan budaya literasi di Kota Tual. Hal itu pun diketahui rri.co.id dalam postingan Kepala Sekolah John Elton Ngarbingan SPD pada akun media sosial Facebook yang berisi ucapan terima kasih kepada Pemda Kota Tual. Ngarbingan saat dihubungi via telepon WhatsApp membenarkan hal tersebut terkait adanya proses apresiasi sebagai bentuk penghargaan atas komitmen sekolah dalam menjalankan berbagai program positif, khususnya melalui sekolah Adwidyata yang mendorong siswa-siswi di sekolah untuk memiliki kepedulian terhadap kebersihan, penghijauan, dan kelestarian lingkungan.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Iya, teman terbaik Pro 2 FM masih dengan pilihan lagu pilihan acara informasi temani teman terbaik di malam hari ini yang sudah menit ke 39 di jam 7 malam waktu Indonesia Timur.

0: angkat nih.
1: Oke. Wih,

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.

0: tuh Tri. Aku pengen makan itu, dan itu.
1: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
2: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
0: Mumpung masih muda.
1: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
0: Meskipun masih muda.
1: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
0: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Teman terbaik Pro 2 FM masih dengan pilihan lagu informasi SMK Tresia Bombay, Kecamatan Kebesar, Kabupaten Maluku Tenggara untuk pertama kalinya menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di gedung baru sekolah tersebut. Upacara yang berlangsung pada Senin 17 Agustus 2026 menjadi momen bersejarah bagi SMK Kasih Tresia, mengingat kegiatan tersebut merupakan upacara perdana yang dilaksanakan di lokasi gedung baru sejak sekolah berdiri 5 tahun lalu. Kepala SMK Kasih Tresia Agravina Sangur mengungkapkan rasa syukur karena sekolah yang dipimpinnya akhirnya dapat melaksanakan upacara peringatan kemerdekaan di lingkungan gedung baru. Menurut Agriana, pembangunan gedung baru tersebut merupakan bagian dari dukungan berbagai pihak terhadap pengembangan pendidikan vokasi di Kota Tual. Satu informasi di mana SMK Kasih Tresia menggelar upacara perdana HUT ke-81 RI di gedung baru teman terbaik.

0: bebas, siapa tuh nama? Angkat ke depan dia, dicuri di tengah jalan.
1: Bukan cukup jauh berada di kota penalti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan cuma dari kaki

0: Jadi kamu dulu.
1: Udah, kamu dulu aja lah.
0: Kamu aja.
2: Gak tau kenapa aku suka banget sama kamu.
0: Aku juga.
2: Seriusan?

Hi Kay, semenjak gue kenal lo, gue jadi tahu artinya cinta. Dan wait for me ya, tungguin aku. I love you.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga

Tema terbaik Pro 2 Radio Republik Indonesia Langgur masih dengan pilihan informasi. Nanti tepatnya di jam 21.00 kita akan bersama ya dengan siaran berjaringan musik live chat. Lembaga Pemasyarakatan kelas 36 Lea secara konsisten melaksanakan razia untuk melakukan sterilisasi barang-barang bahaya atau berbahaya dan terlarang dalam blok hunian. Penggeledahan dilakukan pada blok tahanan dan dilaksanakan pada masing-masing kamar hunian. Kepala Subseksi Keamanan dan Ketertiban Herianto mengatakan penggeledahan kali ini difokuskan pada blok Andalas di mana seluruh penghuninya masih berstatus tahanan. Razia pun tersebut ditunjukkan untuk memastikan setiap tahanan tidak menggunakan, memakai ataupun menyelundupkan barang-barang terlarang. Ya, itu satu informasi ya, di mana komitmen jaga kondusivitas lapas 6 Lea sidak kamar hunian warga binaan.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menarik.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Rodua Radio Republik Indonesia 2, Kepala Satuan Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 3 Maluku, Maluku Hidayat Mahfud Hidayat SP menyampaikan kondisi kekeringan dan kebasahan di Maluku berdasarkan indeks standar riset precipitation index. Hasil analisis menunjukkan sejumlah wilayah mengalami kondisi sangat kering hingga normal dalam periode bulan Mei hingga Juli 2026. Berdasarkan analisis SPI untuk akumulasi curah hujan 3 bulan Mei hingga Juli 2026, kondisi wilayah Maluku secara umum berada pada kategori sangat kering hingga normal. Kondisi tersebut menggambarkan tingkat kekeringan dan kebasahan berdasarkan akumulasi curah hujan selama periode tersebut. Ya, teman terbaik ya, itulah kekeringan Maluku diperkirakan berlanjut hingga November, teman terbaik.

0: Inside your apartment.
1: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
2: Aduh, capek.
1: Dek?
2: Iya, Kak.
1: Hari ini memang benar-benar capek ya?
2: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
1: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu, masih muda.
2: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
1: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
1: Oh, gitu.
2: Iya, Kak. Kakak masih mending.

Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata.

0: Iya, Pro 2 Radio Republik Indonesia Langgur, teman terbaik yang sudah menempatkan kita di jam 21.00 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya, saya akan mengajak kebersamaan kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta mengikuti musik live chat.
1: 94.5 FM Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.

Semoga kamu baik-baik aja dimanapun kamu berada ya. Dan semoga bisa enjoy dengerin obrolan edit sama bintang tamu kita di malam ini. Karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi barengan sama sebuah band. Kalau kemarin udah ada Good Morning Everyone, sekarang ada sebuah band yang berasal dari Bandung. Ini Bandung mana suaranya? Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Tone Waves yang baru aja ngerilis karya, rilisan terbaru Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen ngobrol-ngobrol juga, boleh banget Teman Pro 2, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana Teman Pro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit. Dan malam hari ini udah gak sendirian ya, karena udah bareng sama Tone Way.
1: Hai.
0: Let's go. Gue dari kemarin dikeroyok mulu, bro.
1: Sama siapa ya?
0: Kemarin sama GMA, Good Morning Everyone.
1: Good Morning Everyone.
0: Iya, kemarin band. Sekarang band lagi. Gak apa-apa lah, seru. Ngobrol sama band tuh seru. Karena gue juga besar, lahir, maksudnya tumbuh ya, bermusik itu di era-era band juga gitu kan. Tapi berarti kalian lahiran tahun berapa? Umur-umur?
1: Bermacam-macam, tapi dari sini nih. Ini aja sih, kenalan dulu ya.
0: Oke, boleh. Sekalian kenalan.
2: Halo, nama aku Ajis, sebagai pemegang keyboard.
0: Megang doang ya? Main enggak.
1: Aku Jan di vokal.
0: Oke.
3: Aku Rai di bass.
0: Oke.
4: Aku Gian di drum.
0: Oh iya.
1: Ini dari sini dulu. Okay. 95, 93, 2000, 90.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ini lumayan
0: gelombang. Ya. Tapi pertama kali ketemu berarti di mana itu?
1: Pertama kali
0: nongkrong,
1: ketemu
0: nongkrong gimana tuh?
1: Enggak, jadi awalnya berawal dari aku tuh sebenarnya pemain bass.
0: Oke. Okay.
1: Berbelas-belas tahun bermain bass ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus 2022 ini begitu ada Tone Wave nih 2022, aku tuh pengen nyanyi.
0: Udah
1: kenal lamanya sama Ajis. Jadi udah kenal lama sama Ajis. Ajis pengen bikin band, tapi gue nyanyi sekarang gitu bedanya. Dia ragu banget. Nyanyi bisa gitu. Sampai akhirnya terbuktilah bisa.
0: Oke,
1: kita cari personil ya. Dan di tongkrongan tuh ada Gian, ada Rai yang musik juga, okay. Tapi gak punya band. Kita cabut lah sih.
0: Oke.
1: Gian jadi drum ya. Kosong kan?
0: Rai okay,
1: bassnya kosong.
0: Oke. Tapi berarti maksudnya dari udah dari lama ya, maksudnya main-main musik udah dari lama ya.
1: Udah berbelas-belas tahun lah kita semua bermain musik.
0: Tapi dulunya sempat tergabung dalam band-band masing-masing berarti.
1: Betul.
0: Alright, Tone Waves. Berarti ini kali ke berapa main kesini? Kedua ya. Terakhir tuh tahun
1: 2025
0: tahun lalu ya.
1: Tahun lalu
0: baru ngerilis single.
1: Sekarang bawa single lagi nih.
0: Ini seru. Gimana nih maksudnya selama setahun berarti udah bikin berapa lagu nih?
2: Banyak sih. Wah banyak kalau setahun mah. Jadi ya kalau yang udah rilis baru segitu. Tapi bank lagu sih kita banyak sih.
0: Banyak ya.
1: Jadi dari 2025 kita bawa awal itu single.
0: Yes.
1: Di 2025 akhir tuh kita rilis EP 4 lagu. Jadi udah ada 5 tuh.
0: Yes.
1: Udah ada 4. Dan sekarang kita 2026 bawa satu lagi. Jadi udah 1 tahun 4 kemarin rilisan.
0: Lumayan produktif ya.
1: Iya, alhamdulillah. Jadi,
0: tapi emang maksudnya kalian tuh sering kayak apa ya bahasa workshop mungkin ya,
1: yes,
0: bikin-bikin betul. Lagu atau gimana tuh berarti kalau bikin lagu apakah dari salah satu ada ide gue pengen bikin lagu tentang ini deh atau gimana tuh?
3: Sebenarnya kalau di kita tuh kayak dikasih mandat sebenarnya dikasih mandat kita semua tuh harus nulis. Kita semua harus nulis lagu. Terus kalau di workflownya kalau di kita tuh kita udah punya lagu nih masing-masing.
0: Yes.
3: Kita store ke Ajis.
1: Ajis langsung QC dia.
0: Wah,
1: ini bagian
3: abang-abangannya itu.
0: Abang-abangannya.
3: Ya. Aduh. Ya lagi aja.
1: Bang ini bang, udah bang. Jadi bang.
0: Bang ini bang. Guru.
3: Hentikan guru.
0: Oh gitu, berarti kayak emang udah diwajibin lah ya masing-masing personil kayak cobalah bikin lagu
1: bener, gitu.
0: Nanti sekiranya diskusi yang oke mana dulu nih yang dirilis.
1: Gitu, langsung masuk drive.
0: Follow. Asik, langsung oke, kita bikin dah gitu ya, bener. Oke, berarti sekarang ini adalah single keberapa berarti ya?
1: Ini single kedua sih.
0: Single kedua ya, karena sebelumnya itu ada EP juga ya.
1: Iya.
0: Bener, ini single kedua yang judulnya adalah
1: Parfum.
0: Yes. Wah, ini dia. Gue langsung bayang sih ngomongin soal parfum karena ini adalah salah satu mungkin yang sering banget kita inget kan.
1: Iya,
0: jadi seseorang
1: bener,
0: kan.
1: Bener, salah mendetail satu, ya.
0: Mendetail. Bener, karena gue nggak tahu kenapa ya. Mungkin kayak orang pakai parfum yang sama. Cuman kayak tiap orang tuh beda aja.
1: Rasanya.
0: Iya
1: bener,
0: kan. Bener. Tapi emang itu sebenarnya yang pengen dibawa atau gimana tuh dari parfum ini?
1: Langsung yang nulis ini.
0: Woi, siapa yang nulis?
1: Gian.
0: Asik. Gimana tuh Bang Gian?
4: Ya, kebetulan lumayan agak lama ya ini lagu parfum dibuatnya. Terus ya udah deh, coba bikin yang unik aja, judulnya parfum karena kan memang parfum lebih semua orang pasti suka gitu. Yes. Kan pasti
1: merasa personal.
4: Iya. Lebih ke flashback aja sih.
0: Okay.
4: Iya, jadi pengen buat nih.
1: Pengen ngangkat ini jadi sebuah karya.
0: Gitu. Wih, sedap. Tapi apa trigger awalnya tuh gimana tuh akhirnya bisa tercipta parfum ini?
4: Karena sempat ketemu sih, sempat ketemu sama mantan.
1: Terus flashbacknya keras.
4: Flashbacknya ke situ.
1: Keras.
4: Kok wangi parfumnya nggak rubah? Gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kacau sih pasti itu. Kacau sih.
0: Kacau sih. Kacau, kacau. Emang sebenarnya ketemu mantan tuh salah.
3: Gak sengaja sebenarnya.
0: Oh, gak sengaja ya. Bener, bener, bener. Tapi katanya dilama-lamain kan pas ketemu kan.
1: Dia semakin detail, semakin dalam, tajam.
0: Bener, iya tajam kayak, eh kayaknya kita masih cocok ya. Mencoba bahaya. Mencari kesamaan lagi. Oke, nanti kita pokoknya bakal ngebahas soal parfum ini bareng sama Tone Waves ya. Jadi buat kamu teman Produe yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Produe FM Jakarta di 0811-800-105. Alright. Habis ini gue mau ngeplay dulu salah satu single, bisa jadi single pertama kali ya, awal.
1: Oh, yes.
0: Yang judulnya Awal nih. Oke, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit teman lo di malam hari ini, dan kita masih bareng sama Tone Waves.
1: Yes.
0: Ada. Alright. Tapi gue penasaran sedikit sih, Tone Waves itu artinya apa?
1: Gak ada artinya sih sebenarnya. Ah? Jadi cuma waktu itu lagi nggak tahu nama bandnya apa, okay. Ya. Terus kita lagi rekaman di studio. Mm-hmm. Terus yang muncul di hadapan itu selama berjam-jam itu cuma ada gelombang suaranya itu yang rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Sama. Ya udah. Jadi ngeliatin itu terus. Mm. Oh gelombang waves. Oh. Oh menghasilkan suara ya.
0: Oh tone waves. Tapi masa random itu ya?
1: Masa random itu.
0: Ya?
1: Beneran lagi lihat layar itu. Karena gitu ya kebayang kan?
0: Iya, yeah, bener-bener kebayang. Iya, wow.
1: Terus pas di ini cari-cari dicocok logi gitu. Wah, seperti gelombang bisa menyampaikan ke seluruh.
0: Oh, itu. Dapat ya, cocok logi dapat ya.
1: Ternyata dapat sambil ngelamun tuh. Bisa kayak gitu.
0: Aduh. Waduh, oke. Tapi berarti dulu awalnya adalah indie.
1: Kita satu tahun, dua tahun
0: itu berarti sempat rilis juga ya?
1: Rilis 4 lagu.
0: Dan berarti di tahun kemarin baru ke label?
1: Iya, 2025.
0: Gimana rasanya bedanya indie dan masuk label tuh apa tuh?
1: Aja bedanya sih.
2: Bedanya distribusinya lebih cepat sih.
0: Oh, oke.
2: Okay. Iya, jadi kalau kita
1: wadahnya ada.
2: Iya, kalau kita punya banyak ide, mereka punya wadahnya, terus mereka tahu harus kemana.
0: Oh,
2: gitu.
0: Okay.
2: Terus kalau kita minta apa-apa kan, oke. Okay, gitu.
1: Kalau waktu ini kan bikin video klip 3 bulan dulu.
0: Iya, benar.
2: Harus nabung kan?
0: Harus nabung, benar. Iya sih.
2: Kalau sekarang sih kita lebih ya sangat dimudahkan, jauh lebih mudah lah gitu.
0: Benar. Berarti kalian kayak bisa ya fokus sama musiknya.
2: Betul. Gitu.
0: Benar. Jadi label tuh sebenarnya membantu ya.
1: Membantu.
0: Di era sekarang mungkin yang banyak juga yang akhirnya menjadi indie kan.
1: Benar. Yeah. Karena untuk kita itu kebutuhan kami harus diakomodir seperti.
0: Betul. Karena emang indie tuh benar-benar semua nya sendiri ya, dari hulu ke hilir.
1: Dari hulu ke hilir,
0: benar. Benar-benar emang agak PR sih ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal single terbarunya nih,
1: yes.
0: Parfum ini gitu. Berarti tadi ini bercerita tentang apa, gamon gitu berarti.
1: Gamon sih ya.
0: Gamon ya basically ya.
3: Gamon move on. Karena maksudnya secara ini juga kan kita juga berusaha memvisualisasikan ya dari wangi, dari sebuah wangi terus kita deskripsiin ke lagu. Itu tricky sih buat kita ya. Maksudnya kan wangi itu kan inderanya indera penciuman.
0: Yes.
3: Tapi kita berusaha dan menurut kita sih ya works, karena dari yang harusnya lewat indera penciuman bisa lewat telinga, bisa didengar gitu.
0: Okay.
3: Wangi itu bisa didengar.
0: Widih.
1: Itu harapannya itu.
0: Harapannya itu. Ya. Gokil. Bagus kata-katanya.
1: Itu. Dapat di mana nanti bilang?
0: Oh oke. Berarti ya basically karena tiba-tiba gitu kan mencium mungkin parfum yang biasa dipanggil mantan, gitu kan. Tiba-tiba jadi keinget, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau pesan di lagu ini apa nih, maksudnya ketika orang dengerin lagu ini harapannya jadi apa nih?
3: Harapannya sih sebenarnya ini kan lagu tuh bisa maknanya bisa positif, bisa negatif.
0: Oke, benar.
3: Ingat wanginya wangi mantan, arahnya mau kemana dulu nih kan?
0: Okay.
3: Mau yang ingat hal-hal yang baik-baiknya aja atau yang buruk-buruknya kan? Okay,
0: okay.
3: Kalau menurut kita sih pesan yang kita pengen kasih ke semuanya itu kayak jangan sepelein wangi.
0: Oke.
3: Okay. Itu sih.
1: Hati-hati dengan wangi.
0: Hati-hati. Bener sih. Mungkin apa ya, perumpamaan yang sama kayak jangan naro seseorang di sebuah lagu.
1: Iya itu juga kan.
0: Iya kan.
1: Kalau flashbacknya kacau kan itu apa ya, bisa gak bisa gak mau keluar kamar kan.
0: Bener. Masalahnya kan kita gak bisa ngapus lagu itu ya.
1: Itu
0: iya. Bener. Sama kayak parfum. Betul. Gitu kan. Parfum mungkin udah kesebar banyak. Cuman emang ketika dia yang make beda. Gitu kan. Tapi menurut kalian masa lalu itu harus dilupain gak sih sebenarnya?
1: Harus gak
0: sih? Gimana tuh bang?
2: Balik lagi ya, positif dan negatif sih.
0: Bener.
2: Kalau masa lalunya positif sih jangan dilupain.
0: Oke.
2: Misal contohnya
1: jadiin pelajaran gitu ya.
2: Ya dijadiin pelajaran yang telah kita perbuat. Kita jadiin pelajaran masa lalu, biarlah berlalu.
0: Okay.
2: Tapi jangan pernah melupakan masa lalu yang lalu itu.
3: Kemana ini kita berada?
1: Bener. Karena harus dilupain, kadang enggak juga sih.
2: Iya,
1: jadi tergantung lah kita mau kemana. Gitu. Kita mau ngambil apanya nih dari masa lalu.
0: Bener. Tapi kalau misal kita enggak melupakan masa lalu, apa itu bisa pasti selalu dimaknai sebagai gamon?
3: Kita enggak bisa.
1: Enggak sih, belajar.
0: Malah. Belajar.
1: Nah, bukan gamon, malah belajar. Kayak kita kan masa lalu kita tuh punya band masing-masing.
0: Yes.
1: Terus kita udah pernah lewati itu. Terus begitu Tone Wave jadi, dulu di band nyagian misalkan apa sih yang missnya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Apa misalkan nggak ada promonya atau apa? Nah di sini dibenerin satu-satu nih.
0: Oh.
1: Sampai akhirnya puzzle-puzzle itu udah jadi tone wave nih. Yuk kita jalan deh. Gitu. Oh. Tanpa yang kemarin-kemarin kan jadi pelajaran.
0: Iya gitu. Sih benar sih. Kadang-kadang kita harus melakukan kegagalan dulu ya.
1: Benar benar. Biar tahu.
0: Biar tahu. Biar belajar gitu kan menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu bener. Kan. Oke okay, oke. Okay. Tapi gue menarik sebenarnya dari ceritanya.
1: Gian.
0: Gian. Nah. Ini kan yang nulis lagu ya. Gas. Kan ini tadi bilang kan ini ya. Kayak tiba-tiba ketemu mantan gak sengaja ya. Gitu kan. Nah ujungnya apa nih? Abis ketemu ujungnya mantan apa? Nih apa nih?
2: Ya sebenarnya ketemunya di kondangan.
0: Oke
2: okay. Oh. Jadi kan gak sengaja ketemu. Terus wanginya kok masih sama gitu.
0: Oke okay.
2: Ya itu aja sih.
1: Endingnya dipamit aja. Assalamualaikum semuanya.
0: Iya, gak ada part 2 nya ya.
2: Bentar ketemu mantan yang nikah bukan apa gimana? Aduh, lah kan gak jelas, bener
0: iya gak? Sih, iya sih, bukan gue yang nanya ya bang ya. Gue udah nahan sampai itu sih. Kayak, wah ini terlalu pribadi, cuma gak apa-apa jawabnya.
2: Bukan kan? Dia bareng sama pasangannya.
0: Oh,
2: okay. Yang nikah kalian satu teman.
1: Terus aja dikorek gitu.
0: Digas sekarang tuh. Terus rating.
2: Iya, soalnya kalau enggak di sini enggak kebuka soalnya. Nah,
0: bener. Yeah. Jadi mantannya yang punya acara apa yang bukan?
2: Nah.
1: Bukan sama-sama oh, bukan. Tamu.
0: Oh, sama-sama tamu. Bener.
1: Iya, tidak ada episode 2 ya, tidak ada ya?
0: Enggak ada ya. Oke, aman. Jadi enggak ada ngenes-ngenesnya ya kemarin ya. Cuman ketemu doang. Sama-sama tamu, bener. Oke, okay. Tapi kalau ngomongin soal produksi, tadi kan dibilang cukup lama ya untuk ngebuat lagu ini, bener ya?
1: Lamanya ngendapnya ya, sih, jadi ibaratnya kalau udah kita nulis tuh kan disimpan. Nah, begitu dikeluarin satu-satu atau dibuka lagi tuh, oh ini ada parfum nih.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya, terus label pun udah, yuk kita rilis lagi, ya udah ayo gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kita kasih misalkan 6 apa 7 gitu kemarin tuh. Nah, parfum yang dipilihnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita tuh kalau bikin draft itu tuh yang tadi lagu-lagu itu tuh udah 80% lah kebentuk lagunya. Jadi tinggal pilih kalau itu terpilih, kita tinggal ambil lagu itu. Kita terusin 20% lagi lagunya. Jadi lamanya tuh di dalam ininya, di dalam foldernya.
0: Iya, lah. Iya, benar-benar. Tapi maksudnya kan gua mungkin bukan sebagai musisi gitu kan. Pasti ada dasar tertentu enggak sih kenapa mungkin diajuin ke label kira-kira lagu yang mana ya? Itu apa tuh dasar pemilihannya itu sebenarnya?
2: Dasar pemilihannya sih label yang tahu ya. Tapi kalau dari kita sih kalau secara komunikasi gitu apa yang artisnya mau dulu.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Okay. Kalian mau yang mana? Terus mereka ya kita
1: suggest juga ada.
2: Iya, kita nge-suggest. Akhirnya mereka pilih dan mereka tanya, kalau yang ini gimana? Oke enggak buat kita rilis gitu. Jadi enggak kita kasih mereka yang pilih terus udah ini aja ya enggak gitu tapi. Jadi kalau dasarnya sih pasti dilihat dari tone wave-nya dulu nih. Mereka
1: PD-nya yang mana?
2: PD yang mana dan mereka tahu harus ngapain labelnya. Nih gua tahu nih harus gua apain lagunya nanti. Nah gitu.
0: Berarti yang kayak ya udah bisa kebayang, udah mateng lah ya,
2: yeah,
0: dipilih dan dirilis gitu kan. Tapi kalian sebenarnya punya berapa bank lagu?
2: Wah banyak sih kalau bank lagu. Okay. Kalau di total mungkin 2472.
0: Waduh banyak tuh.
2: 2472.
1: Nah, 72-nya adalah.
3: 2400-nya baru nemu satu kata.
0: Iya benar. Benar. Mungkin dari satu kamus tuh dibikin satu-satu ya.
1: Itu bisa tuh.
0: Oke. Tapi tadi kan kayak disuruh kan, disuruh bikin satu orang kayak bikin lagu lah. Itu frekuensinya berapa banyak tuh?
1: Berarti? Nah, sebenarnya kalau disuruh tuh jadinya jadi kayak budaya, budaya ya. Soalnya di waktu kita indie, kita sudah merilis 4 lagu, yang dimana 4 lagu itu ciptaannya beda-beda semua.
0: Oh,
1: itu jadi ada budaya itunya. Jadi single 1 aku, single 2 Gian, single 3 Rai, single 4 Ajis. Nah dari situ tuh budaya itu yang kita pertahankan gitu. Jadi, tapi yang paling rajin di sini kalau udah disuruh nulis Gian, memang Gian yang paling rajin.
0: Punya banyak cerita ya.
1: Dia punya banyak cerita.
2: Paling gabut.
3: Paling gamon.
0: Paling gamon. Oh iya benar.
1: Dia yang paling mantap lah pokoknya. Ada terus gitu.
0: Ada terus ya. Benar sih.
1: Apa ini gitu ini? Ini ada lagu.
0: Asik. Langsung kasih ke Ajis. Langsung bisa ya.
1: Langsung kasih ke Ajis terus. Ini kayaknya kan Gian bikin musiknya juga kan. Terus kadang musiknya enggak dipakai sama sekali, liriknya aja kita bawa diganti sama dia.
0: Oh, bisa gitu berarti ya. Oke, oke. Berarti kalian bikin lagu tuh sampai ke musiknya.
1: Sampai ke musiknya sama dia
2: sih. Jadi kita mah fair gitu. Kalau emang jelek ya jelek, ini harus diganti ya, kita ganti gitu.
0: Berarti harus siap dengan
1: mental itu, mentalnya
0: dia. Iya, benar. Harus siap dikatain musik lu jelek.
2: Jadi ada satu lagu yang dia udah ngirim dengan yakin, dengan pedenya, dengan musiknya full dia kirim terus. Guys, ini gue udah ngirim ini, gimana, bagus nggak? Enggak.
1: Enggak, tapi liriknya di bawah ya. Maaf, musiknya hapus semua.
2: Jadi akhirnya musik dan notasinya kita nggak bawa, tapi liriknya full lirik dari Gian misal gitu.
0: Dari musiknya benar-benar dirombak
2: full.
1: Bisa kayak gitu.
0: Sampai segitu ya. Benar-benar. Oke, gue agak penasaran sama single terbarunya. Tadi kita juga ada cerita ya, maksudnya gimana cara bikinnya segala macam, proses kreatifnya lah ya dari Tone Waves itu gimana. Jadi sekarang kita dengerin dulu Parfum. Ini single terbaru yang dirilis kapan berarti ini?
1: Tanggal 19
0: Agustus atau Juli?
1: Juli.
0: Oh Juli ya, 19 Juli. Jadi buat kamu yang penasaran sama lagunya, didengerin habis ini. Dan mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya juga boleh. Nah, kita masih ngobrol sampai jam 8 malam. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tone Way.
1: Yes, masih.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya Parfum. Yes. Tadi sebelum lagunya yang tadi ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal parfum nih ya, ketika kalian tiba-tiba nih, misal lagi di suatu tempat lah ya. Kita lupakan di kondangan aja ya.
1: Iya, ini tadi terlalu eksplisit tapi mantap.
0: Tapi lumayan terkulik.
1: Iya, itu dia dapat kita info.
0: Misal kalian tiba-tiba mencium ya wangi parfumnya mantan. Apa yang pertama kali kalian akan lakuin?
1: Kayaknya siapa nih? Aku udah dulu.
0: Oke, boleh.
1: Nyium dulu kan ya, tiba-tiba lagi di tempat
0: lagi nyium. Ses gitu.
1: Celinguk-celinguk ya. Nyari dulu sih kayaknya, nyari
0: tetep
1: dulu
0: ya,
1: dari mana.
0: Tetep ya.
1: Sumbernya dari mana?
0: Benar. Nah,
1: sumbernya
0: okay.
1: Dari mana? Kalau emang orang lain, oh udah.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata kalau emang orang itu, ya udah juga.
0: Masa sih?
1: Ya kalau itu lihat dulu kondisinya dia sama okay. Siapa sendiri kayak bakal disamperin sih pasti.
0: Oke. Okay.
1: Soalnya udah hafal banget ya. Oh,
0: bener.
1: Terus, ya okay. Gitulah.
0: Ya silaturahmi.
1: Silaturahmi.
0: Gitu. Iya, modusnya. Modusnya.
1: Menyengat pasti.
0: Menyengat ya. Kalau apa enggak? Kenapa? Gimana tuh?
2: Kayaknya sama sih harusnya. Kalau di mana di kafe gitu pasti gitu sih.
0: Iya.
2: Yeah. Kayak nyari dulu mana ya?
0: Oke.
2: Okay. Ya benar.
1: Ternyata bukan gitu.
2: Kalau bukan ya bukan, kalau enggak ya
1: tanya beli di mana.
2: Makasih.
1: Sama-sama dong.
0: Oke. Tapi kalau semisal orang itu dibenci banget sama kalian tuh gimana?
2: Oke, okay, kalau
0: apa kayak ya udah aja bagaimana tuh?
1: Cabut sih.
2: Ya diam aja sih.
0: Oh, diam aja ya. Yeah. Kayak pura-pura enggak tahu.
2: Tapi
0: aja.
2: Pasti flashback pasti. Okay. Langsung otomatis gitu.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Jadi ingat. Iya
1: gitu ya. Oh iya, ada menggerutunya.
2: Ada menggerutunya.
0: Iya, benar. Oke.
3: Kalau orang yang dibenci sih ya, kalau misalnya mantan yang dibenci itu langsung kayak,
1: oh gitu,
3: langsung lari
0: ya kayak,
3: wah. Bener ini,
2: okay. Boleh sekali lagi,
3: nggak usah dibuat dua kali,
1: udah seneng,
3: sudah sekali aja.
0: Oke, berarti kayak ya udah buru-buru kayak pergi dari situ ya, biar nggak ketemu lah ya, benar.
1: Kalau Gian nggak bisa langsung samperin kan, assalamualaikum.
0: Iya benar, kalau Gian mah kalau dia disamperin, kalau bukan juga disamperin. Eh, kamu pakai parfum ini ya?
1: Iya
0: sih.
1: Tahu.
0: Konvo starter, bro.
1: Kamu pakai parfum ini?
0: Aku tahu, Mas. Iya, ini enak tahu gitu kan. Asik.
1: Ini aku bawa di tas jualan.
0: Ternyata
3: 103 kan.
0: Ternyata jual.
3: Refill.
0: Oke, tanya deh. Gimana kalau tiba-tiba mencium aroma mantan tuh gimana tuh? Bang Ian.
4: Pelongo dulu sih,
0: okay.
4: Pelongo hari juga sih.
0: Oke.
4: Ada ya, pasti kepo nyariin.
0: Mm-mm.
4: Oh bukan, misalkan bukan, oke lah ya udah nggak apa-apa.
0: Oh kecewa banget kayaknya.
4: Kecewa banget
0: kalau bukan ya kayaknya.
1: Ada harapan di situ.
2: Oh iya beda respon kalau kita kan ya udah.
0: Ya bukan lagi.
2: Bukan gitu. Lagi.
1: Ada ngarepnya tuh.
0: Udah.
1: Tapi Gian emang paling melankolis tuh Gian.
0: Oh iya. Ya,
1: makanya ini nulisnya banyak. Terus banyak cerita-cerita yang bisa dia nangkepnya itu. Jadi ada momen ini. Nah bisa langsung dijadiin lagu gitu.
0: Oh I see.
1: Gian cepet banget. Mau okay, dites bikin lagu cepet gak?
0: I see. Mau.
1: Bisa lah.
0: Karena bisa bikin lagu dari Monas.
2: Hei, udah ada tadi yang di mobil.
0: Oh gimana?
2: Coba.
0: Oh beneran ada? Beneran ada?
2: Ada yang di mobil dari lagu Monas.
0: Gimana Monas?
2: Yang tadi.
3: Yang tentang langit Jakarta yang itu.
2: Langit Jakarta ada Monas. Ada bener tadi. Kududuk di sebelah. Yang tadi.
3: Oh iya yang tadi gue pilih.
4: Tuh ada Monas. Tinggi sekali.
2: Bukan, ya melankolis. Pokoknya ku duduk di sebelah Monas, ada kursi merah. Ku melihat dia, ku langsung terpana. Yang itu loh.
1: Tapi beneran tadi di mobil dia bikin
0: beneran.
1: Sumpah pas lihat Monas.
2: Iya.
1: Kan, dia ngomongin bagus. Pertama tuh topiknya ngaco. Pokoknya okay. Lihat Monas terus. Terus bagus ya, iya. Terus kalau kira-kira jatuh, nyampe nggak ya ke situ?
0: Itu dulu dari situ. Oke, okay, random.
1: Tiba-tiba dia, wih, ya kan bagus kata.
2: Iya. Monasku terjatuh, emasku berapa lah yang tadi lah itu.
0: Ya, benar-benar. Oh iya, oke.
1: Pokoknya percayalah, Gian.
0: Percaya.
1: Nice nih.
0: Jago ya, ini
2: benar-benar. Cuman kerogian nih orangnya.
0: Oh, oke. Lebih pede lagi, Bang.
1: Itu Bang.
0: Bener, siapa tahu mantannya denger kan.
2: Iya.
1: Nyesel kan nanti.
0: Ih, amit-amit. Bercanda ya, Bang. Bercanda ya, Bang.
2: Amit-amitnya yang dianya kan.
1: Ya itu.
2: Ya itu
1: loh.
0: Oke, balik lagi ngomongin soal parfum nih. Berarti ini udah ada MV-nya atau belum nih?
1: MV ada ya?
0: MV ada,
1: di YouTube channelnya label Pro M.
0: Pro M ya, bisa ditonton ya. Tapi kalau di MV-nya nih, apa yang divisualisasikan?
3: Nah, balik lagi kalau yang tadi dibahas kan, kita berusaha mendeskripsikan wangi lewat lagu.
0: Yes.
3: Nah, dibantu juga sama visualnya. Karena kan ada beberapa juga kayak misalkan lihat di lirik, aroma bunga mesti dari kejauhan. Kita juga visualisasiin bunganya kayak gimana. Terus juga secara packagingnya juga kayaknya memang back to 90s ya sebenarnya. Ya, terus
1: simple, tetap elegan, tapi kayak ditambah ornamen-ornamen pop up yang kayak Justin Bieber gitu, tau kan?
0: Iya, tahu.
1: Yang sama Diplo. Nah, kayak pagi gitu-gitu tuh.
0: Oh, wow.
1: Ada animasi-animasi gitu.
3: Sekali semprot aja tuh bisa bikin flashbacknya. Wah, segala keinget kan.
0: Jadi benar-benar.
3: Bisa sedikit di deskripsinya lewat sih.
0: Iya.
1: Itu begitu mereka ngirim, kan kita sama Prime ya. Begitu mereka ngirim mood board, ini video klip kayak gini nih kayaknya nanti. Oh, langsung cocok. Kita enggak ada. Maksudnya insight-insightnya cuma dikit aja kalau cuma baju kayak gitu. Tapi overall gitu sih storyline-nya. Nice,
0: mantap.
1: Makanya langsung jadi gitu.
0: Nah, itu dia. Semoga. Jadi bisa langsung tonton nanti.
1: Betul.
0: Ya. Benar-benar satu semprotan parfum bisa membawa petaka.
1: Bisa membawa petaka dan anugerah.
0: Ada benar, bisa. Tergantung perspektifnya,
1: Benar.
0: Benar. Oke, tapi kalau tadi didengar kayaknya lagunya tuh sebenarnya enggak segalau itu ya.
1: Enggak segalau itu.
0: Enggak segalau
1: cuma
0: itu.
1: Cuma lebih ya? Ke remind dan remindnya yang senengnya.
0: Oke, ingat hal-hal yang positif ya, yang pernah dilaluin gitu ya. Benar. Oh, itu makin gamon ya.
1: Makin gamon.
0: Kalau diinget yang baik-baiknya aja kan malah
1: itu makanya kan sok-sokan happy padahal.
0: gue gak kebayang sih kalau Gian tiba-tiba cium aroma ini kan parfum mantan gitu kan, tiba-tiba galau gini kan lihat atas terus Monas. Gue duduk di sampingmu.
1: Tadi gitu. Itu kalau tadi kita banyak waktu kita turun dulu itu.
0: Iya.
1: Nerusin lagunya beberes dulu.
0: Bener-bener. Rekam dulu. Oke. Berarti lagu parfum ini bisa didengerin di mana aja nih? Berarti?
3: Yes. Bisa didengerin di semua digital platform favorit kalian dan jangan lupa juga buat di request di sini di RRI Pro 2 Jakarta 105 FM.
0: Asik.
1: Benar-benar.
0: Request yang banyak ya biar nanti masuk chart gitu kan.
3: Betul.
0: Alright, tapi kalau misal nih Tone Waves ngegambarin parfum ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa tuh? Mungkin satu-satu. Siapa tau beda atau mungkin sama jawabannya?
1: Enggak beda sih kayaknya.
0: Oh, beda.
1: Aku peach.
0: Oke. Beats, kenapa tuh?
1: Karena gak terlalu mencolok gitu, tapi ada warnanya. Terus warnanya tuh seger, tapi tidak menyedihkan.
0: Oke, lanjutnya siapa? Siapa nih?
1: Oh, kita gongnya di ending.
0: Harus lucu ya Bang ya. Kasih pressure.
2: Kalau aku kayaknya ungu sih.
0: Oke, kenapa tuh ungu?
2: Ya sendu-sendu gitulah.
0: Oke.
2: Jadi kayak ya enggak gelap. Masih cerah. Tapi enggak cerah banget.
0: Oke.
2: Gitu intinya kayak ya udah deh.
0: Iya.
2: Kayak pasrah gitu.
0: Iya, benar. Oke, Rai.
3: Biru.
0: Biru?
3: Iya.
0: Kenapa tuh? Kok
3: karena
0: kayaknya
3: kan kayak,
0: gloomy banget nih.
3: Iya, biru tuh kayak melambangkan apa ya, cerah. Rasa cerah, jadi kan memang nyambung lah menurut aku sama rasa lagunya yang memang kayak yang cerah. Tapi kan kadang biru juga, gak terlalu cerah terus kan, bisa tiba-tiba hujan.
0: Yes.
3: Jadi ya menurut aku warna biru sih.
0: Nah.
2: Ini yang menarik biasanya.
0: Bener, ini dia.
2: Ini gongnya, ayo mari kita dengarkan.
0: Ini dia. pakai mic Bang.
1: Iya lagi ya.
0: apa pilih warna dari sini, banyak warna nih.
3: Lebih ke pink ya.
0: Oh, pink. Oke. Okay. Nah, ini kenapa aja ini?
2: Reason-nya bagus mestinya.
0: Iya benar.
3: Kalau iya coba itu apa ya? Jadi
2: melambangkan
3: melambangkan
4: kalau seseorang yang suka warna pink buat cewek ya.
0: Iya, yeah, oke.
4: Okay. Mm-hmm. Bukan buat laki-laki.
0: Iya, yeah.
4: Cewek. Jadi
2: pinky cong.
0: Kan dong beda dong.
4: Beda dong. Manis aja sih.
0: Oke.
4: Okay. Oh iya.
0: Girly gitu.
4: Girly
0: ya. Oh, emang ya. Kayaknya emang kenangan
2: emang dia pecinta wanita banget ya
3: kayaknya. Sering pakai baju warna pink.
0: Ini.
2: Rambutnya pink enggak rambutnya?
0: Aduh. Aduh, naik gila ya.
2: Masa iya naik gila?
0: Loh, siapa tahu namanya beneran naik beneran gila, cuma bukan naik gila yang kita tapi tahu.
2: Bukan kan?
4: Bukan dong.
0: Oh, bukan.
2: Bukan ya?
4: Nama siapa?
3: Oh, itu.
0: Jadi kenapa? Kok jadi spesifik?
2: Kayaknya angkatan kita namanya Naikila kayaknya sedikit deh.
0: Iya sih.
2: Angkatan kita ya. Iya kayaknya.
0: Bener sih. Bisa
2: apalagi angkatan ya. Dia kan. Kemungkinannya kecil kayaknya.
0: Kemungkinannya kecil.
2: Kecil.
0: Bener. Oke, yang terakhir apa yang disampaikan buat dari Tone Waste ya. Buat teman Pro 2 atau mungkin mendengar kalian punya nama?
4: Belum
0: fans ada. Belum ada ya. Tone Waste Money ya.
4: Mantap kayaknya mancing deh. Mancing.
0: Silakan apa yang ingin sampaikan?
3: Yang kita pengen ingin sampaikan adalah ya bismillahirrahmanirrahim.
0: Assalamualaikum.
3: Ya semoga teman-teman semuanya bisa mencium wangi lewat lagu. Dan semoga juga bisa bikin flashback.
4: Betul.
3: Flashback ke hal-hal yang positif sih mudah-mudahan ya. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
4: terdekat aku ada satu ya pesannya. Yeah.
0: Oke.
3: Okay. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
0: ya
3: udahlah, enjoy aja kali. Itu sih dari aku.
4: Dan kita punya sesuatu yang spesial. Jadi untuk pendengar Tone Waves dan yang ikut intens di sosial media, jadi kita tuh lagi bikin challenge.
0: Oh.
4: Jadi parfum tuh? Ini kita udah bikin fisiknya sebenarnya. Jadi ada.
0: Oh iya. Yeah.
4: Parfumnya ada.
0: Wow.
4: Dikhususkan untuk semua pendengar-pendengar yang intens sama kita, yang keep in touch sama kita, yang bikin konten-konten gitu. Jadi di sosial media kita buka konten Get Ready With Me pagi-pagi.
0: Oke.
4: Okay. Pakai lagu kita. Nanti akan kita pilih. Dapat parfum benerannya ada Tone Waves.
0: Seru.
4: Kita cuma bikin 50 ya berarti.
3: Iya.
4: Cuma ada 50.
0: Berarti enggak dijual ya?
4: Enggak dijual. Makanya jadi bisa dengerin sambil nyium wanginya nanti.
0: Asik.
4: Kayak apa nih lagu?
0: Seru. Jadi makin kebayang ya.
4: Itu.
0: Dari visualnya ada, dari lagu dengernya ada, nanti ada aromanya beneran.
4: Ini
0: komplit tuh ya.
4: Komplit.
0: Mantap. Oke, terima kasih.
3: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih so much. Sukses selalu. Next project kira-kira bakal ada apa? Ada single lagi atau ada showcase ya? Mungkin?
2: Iya, pasti sih kalau single akhir dekat-dekat inilah ya. Itu sih benar-benar bikin para pendengar kaget sih.
0: Kaget.
4: Asik. Kita punya beneran di single selanjutnya.
0: Oh iya. Yeah.
2: Betul-betul kejutan.
0: Asik.
3: Yang pasti bukan terong balado yang tadi ya.
2: Dan bukan juga deodoran.
3: Bukan juga deodoran.
0: Pokoknya sesuatu yang menarik
4: ya. Nanti kesini lagi pasti.
0: Boleh dong. Jadi kalau teman Pro 2 penasaran pengin dapat update-nya bisa di mana tuh?
3: Bisa di follow semua sosial media kita di @tonewave_ TONEWAVS_
0: Alright, bisa dicek di situ dan mungkin bisa tadi ya challenge-nya bisa dilakukan.
4: Bisa diikutin.
0: Jadi
4: bisa
0: sekarang,
4: dicek di situ ya.
0: Iya. Pokoknya itu ada syarat-syaratnya.
4: Ada syarat-syarat di situ pokoknya.
0: Bisa dicek gitu
4: ya. TNC-nya di situ.
0: Biar dapat parfum.
4: Parfumnya.
0: Ini seru-seru gue ikutan kali ya.
4: Ikutan kali.
3: Ikutan dong. Bukan beda lagu. Itu beda campaign lagi. Beda campaign-nya mas. Beda lagi itu mas.
0: Sorry. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Parfum ya. Yes. Di semua DSP bisa didengerin.
4: Yes.
0: Dan challenge-nya juga diikutin. Betul. Dan MV-nya bisa ditonton di YouTube Pro M.
4: Yeah,
0: dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Tone Waves.
4: Thank you.
0: Terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan seri jam terakhir ini bareng sama Tone Waves ya. Pokoknya jangan lupa buat ikutin challenge-nya ya.
4: Yes.
0: Habis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu. Jadi kalau gitu nama gue Edit. Pamit dan juga
3: Tone Waves.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.

0: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Radio Republik Indonesia, Langgur teman terbaik, kembali di malam hari ini. Baru saja dengan pilihan siaran berjaringan ya, dan kalian jangan temani pilihan lagu dan informasi untuk kamu sudah di jam 22.00 waktu Indonesia Timur.

0: Dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka.

0: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
1: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
0: Iya dir, nanti gue kerjain.
2: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
0: Iya bu.
3: Mor, desain flyer kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz masih dengan Pro 2 untuk teman terbaik di malam hari ini. Buat kamu yang lagi menjalani tugas shift malam, ya apalagi penting sekali ya untuk menjaga kesehatan bagi kamu. Ya, shift malam ini menuntut pekerja untuk menjalani pola tidur yang perlawanan, apalagi terjaga sepanjang malam dan tidur di siang hari. Ya, ritme tidur yang terbalik ini bisa memicu berbagai penyakit, terlebih bila kualitas tidur yang terganggu. Untuk menyiasatinya, ada beberapa tips juga yang dapat dilakukan teman terbaik. Seperti apa? Nanti akan saya berbagi buat kamu tips untuk menjaga kesehatan bagi shift pekerja malam. Kita break dulu lagu berikut ini.

Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon's Breath dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon's Breath dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

Iya, teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Selamat malam teman terbaik. Manfaatnya untuk menjaga kesehatan kamu ya, apalagi untuk yang lagi shift malam, bekerja malam ya. Iya, dinas shift malam. Pertama, tidur sebentar sebelum mulai kerja atau saat jam istirahat. Iya, sebelum shift malam, cobalah untuk tidur sebentar ya, selama 15 menit sampai 20 menit. Jika ini kesempatan, lakukanlah saat jam istirahat. Tidur sejenak mampu mengurangi rasa ngantuk, mencegahnya kecelakaan kerja yang bisa terjadi akibat mengantuk. Iya, apalagi para pekerja shift malam juga seringkali mengkonsumsi minuman berkafein seperti kopi untuk menghilangkan rasa ngantuk ya, apalagi memberikan dorongan energi. Sebenarnya boleh saja, tetapi ada aturan yang perlu diperhatikan ya, apalagi tidak berlebihan dan tidak mengganggu waktu tidur kamu. Ya, minumlah hanya secangkir kopi di awal jam kerja. Batasi asupan minuman berkafein maksimal 4 gelas per hari. Hindari konsumsi kopi sekitar 4 jam sebelum jam kerja selesai atau sebelum waktu tidur di rumah. Ya, minum air putih juga. Tidur yang cukup teman terbaik. Menerapkan kebiasaan ini juga yang sehat ya, apalagi usahakanlah untuk tidur dan bangun di waktu yang sama, sekitar jam 7 sampai jam 9 ya. Buatlah juga suasana kamar tidur kamu yang tenang, nyaman, dan sejuk. Ya teman terbaik, menghilangkan atau menghindari konsumsi minuman beralkohol, makanan-makanan yang sehat, dan olahraga secara rutin. Itu ya salah satu tips buat kamu agar menjaga kesehatan kamu.

0: Iya, selamat malam buat kamu teman terbaik Pro 2 FM yang lagi pada bersama keluarga malam hari ini yang udah pada istirahat. Iya, pilihan lagu yang sudah mengantarkan kita di menit ke-50 jam 22 waktu Indonesia Timur.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf.

0: ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya.
2: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak

Ya, teman terbaik, kita sudah di penghujung acara malam hari ini ya, dan akan saya temani pilihan lagu dari Jazz Musik buat teman terbaik.

0: cari kerja susah, tiap hari jalan habisin duit, kerjanya belum juga dapat. Eh, kamu lagi apa?
1: Saya salurkan hobi menggambar setiap hari. Daripada nganggur, saya juga sudah males urusan cari kerja.
0: Baju kamu keren banget loh. Aku punya banyak potongan kain peninggalan almarhum mamaku. Gak tahu mau aku apain. Peralatan jahit juga aku gak tahu cara pakainya.
1: Bagaimana kalau kau percayakan saja itu kepada saya? Saya jadikan baju. Nanti urusan jual-menjual itu dirimu.
0: Oke. Kawan, penjualan kita naik terus. Wah, ini tambah semangat aku nih.
1: Saya juga tambah semangat.
0: Kita butuh kurir untuk pengantaran.
1: Saya juga butuh 2 tenaga penjahit. Biar saya kontrol saja dan fokusnya ke desain busananya. Bagaimana kalau kita bikin pengumuman lowongan kerjanya sekarang juga?
0: Siap, laksanakan.
1: Membuka usaha dan lapangan pekerjaan dimulai dari langkah kecil sesuai dengan hobi kita. Karena salah satu hal yang paling menyenangkan dalam hidup ini adalah menjalankan hobi sambil menghasilkan duit.
2: Tingkatkan keterampilan dan pengetahuan secara terus-menerus. 94,5 FM, Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Nah,

teman terbaik Pro 2 FM, satu lagu ini menjadi lagu kebersamaan kita di akhir malam hari ini. Dan selamat malam buat kamu teman terbaik. Selanjutnya saya mohon pamit.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Teman Pro 2, RRI Pro 2 FM dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Hari Kamis tanggal 20 bulan Agustus tahun 2026. Siaran kami akan kembali di udara besok pagi pada jam 4:55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah kami bertugas, saya Hen dan rekan operator studio ada Samsudin dan rekan di pemancar FM, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tua, Program 2.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan ya. Iya, kita berjumpa lagi bersama kita di edisi Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Bersama kami di FM 94,5 MHz Pro 2 RA2, teman terbaik kamu. Ya, kami tim siaran pagi, saya Jo Oyulun, juga rekan Peter Seluin, dan dia bertugas mencari Fan. Akan menemani teman Pro 2 di siaran pagi ini hingga jelang siang nanti ya, tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Oke, dan kami hadir seperti biasa dengan rangkaian acara yang kami siapkan dari pagi, siang, sore hingga malam nanti, hingga tuntas kebersamaan kita pada pukul 00.00 atau jam 12 malam. Oke, dan saatnya kami hadir, ya, di season pertama, dalam sejenak lagu-lagu inspirasi yang kami kemas dalam jazz music hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Abdurrazak bin Abdullah Muhsin berkata, "Wahai anak muda, harusnya engkau selalu ingat bahwa engkau suatu hari nanti akan berdiri di hadapan Allah. Dan Dia akan menanyakan kepadamu akan masa muda ini. Engkau habiskan untuk apa?"

0: itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.

0: loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain.
3: 94,5 FM, Pro 2 RRI Ritual, teman terbaik.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat

0: nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk
1: teman terbaik kamu.

0: Aceh, kamu pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, kok tak lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Saya pemalas. Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kok malas. Perempuan tuh, takut kena panas.
1: Tuh, lama sekali.
0: Harusnya bagaimana nih? Saya ada bicara, Bu.
1: Sudah. Kamu saya mau diam, sudah.
2: Ale, try enak tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, semuanya bisa jelas toh.

0: terbaik kamu.
1: Pada selamat pagi teman perdua, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.

Beberapa orang ya bangun pagi mungkin sudah menjadi sebuah rutinitas ya. Namun tidak sedikit juga yang kesulitan untuk melakukannya ya. Padahal manfaat bangun pagi itu untuk kesehatan itu sangat banyak dan sayang kalau dilewatkan. Oke. By the way, mengapa kita harus bangun pagi? Tentu saja karena bangun pagi

sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal

Ya, teman perdua, kita masih bersama ya. Itu manfaat kebangun pagi yang pertama itu mendukung pola makan sehat. Jadi ketika kita bangun pagi ya, kita punya cukup waktu untuk menyiapkan sarapan sehat ya. Sebaliknya, kebanyakan orang memilih makanan cepat saji yang cenderung tidak sehat saat bangun siang.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun.
1: Spada! Selamat pagi, teman Prodas!
2: Iya, kita masih bersama di Spada ya. Manfaat bangun pagi, next, itu membantu kulit terlihat lebih sehat ya. Jadi, bangun siang membuat kamu kekurangan waktu untuk merawat kulit. Dampaknya ya kulit menjadi terlihat lebih kusam ya, dan tidak sehat. Jika bangun pagi, ya kamu memiliki cukup waktu untuk melakukan eksfoliasi wajah dan tubuh saat mandi ya. Jadi hal ini juga bisa membantu melembabkan dan juga membersihkan kulit kita. Olahraga pagi setelah bangun tidur juga memberikan manfaat dalam menyehatkan kulit Anda.

0: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lama.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. Spada! Selamat pagi, teman Pro
0: 2. Ya, masih di Spada Tempro 2 ya. Kita sebagian teman Fahad bangun pagi. Next, yaitu memberi waktu untuk berolahraga ya. Ya, selain menjaga tubuh tetap bugar dan bersemangat untuk menjalani hari, olahraga juga ya, baik untuk kesehatan mental karena dapat membantu mengatasi stres kita. Nah, selain itu juga berolahraga pagi memberi kesempatan kita untuk menghirup udara segar ya. Hal tersebut juga dapat membantu meningkatkan suasana hati dan juga memberi energi tambahan untuk beraktivitas. Bahkan, iya, kabarnya udara dingin itu bisa membakar kalori dengan lebih efektif dan membantu kamu menurunkan berat badan loh, gitu ya. Jadi itu manfaatnya memberi waktu untuk berolahraga ya. Oke. Ya, sempatkan waktu kita dulu sebelum kembali ke rumah untuk bersiap-siap ke tempat kita beraktivitas ya. Olahraga pagi ya, itu penting ya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatakan

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku berjudul Aroma Karsa karya Di Lestari. Dan inilah esensi buku RRI. Aroma Karsa adalah sebuah buku kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh Di Lestari, seorang penulis terkenal asal Indonesia. Buku ini menggabungkan cerita-cerita yang beragam, membawa pembaca ke dalam berbagai alam, perasaan, dan emosi. Buku Aroma Karsa mengangkat berbagai cerita pendek yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, relasi antar manusia, dan berbagai aspek eksistensial. Di Lestari dengan cermat menyajikan karakter-karakter yang beragam dan situasi-situasi yang penuh makna. Salah satu cerita yang mencolok dalam buku ini adalah tentang perjalanan seorang wanita yang mencari jati dirinya dalam peluk, di mana ia melakukan perjalanan spiritual yang mendalam melalui meditasi dan pencarian diri. Cerita ini menggambarkan pencarian makna hidup dan pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang seringkali menghantui manusia. Selanjutnya, dalam sebuah cerita pendek berjudul Bangkai, Di Lestari menggambarkan kisah cinta yang tragis dan mengharukan antara dua orang yang terjebak dalam takdir yang tragis. Cerita ini menggambarkan emosi manusia yang dalam dan bagaimana cinta bisa menjadi begitu kuat bahkan dalam situasi yang sulit. Buku ini juga mencakup cerita-cerita yang mengangkat tema-tema sosial dan budaya, seperti salah satu judul cerita pendek yaitu Hari Tanpa Tanggal, yang mencerminkan kompleksitas hubungan antara generasi yang berbeda dalam sebuah keluarga. Kumpulan cerita dalam Aroma Karsa menyuguhkan beragam gaya penceritaan, dari yang realistis hingga yang mengandung elemen unsur fantastis dan magis. Di Lestari menggabungkan bahasa yang indah dengan imajinasi yang kreatif untuk menciptakan cerita-cerita yang mendalam dan bermakna. Secara keseluruhan, Aroma Karsa adalah kumpulan cerita pendek yang menggugah pikiran, mengajak pembaca untuk merenung dan merasakan berbagai nuansa emosi manusia. Di Lestari berhasil menghadirkan kisah-kisah yang menggugah dan memikat dalam karya ini dan membuatnya menjadi buku yang layak untuk dibaca oleh pecinta sastra dan mereka yang mencari pemahaman lebih dalam tentang manusia dan kehidupan.

Ya, teman Pro 2 di penghujung waktu kita ya. Untuk bersama kita di season pertama di Sepada, manfaat bangun pagi. Selain memberi waktu untuk olahraga, next yaitu meningkatkan konsentrasi, meningkatkan produktivitas, dan juga meningkatkan kualitas tidur kita ya. Oke, itu sejumlah manfaat terbaik dari bangun pagi. Iya, semoga kita bisa nikmati manfaat-manfaat terbaik itu ya. Dan biasakan diri kita untuk bangun pagi. Oke, kita lengkapi jelang pukul 7. Next, kita bersama di Sepada, sesi kedua di Ngopi Ngobrol Pintar.

0: menjadi cerdas, kemampuan harus terus diasah. Kita perlu mengasah skill dan daya pikir kita dengan terus belajar
1: untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar.
0: Begitu juga dengan pembentukan karakter.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Kakak.
4: Permisi.
3: Makasih, Kakak.
4: Oh, silakan.
0: Kita harus terus mengasah kebiasaan baik dalam interaksi sosial, mulai dari rumah, sekolah, kantor, maupun dalam kehidupan bermasyarakat.
5: Kamu tahu tidak,
6: sekolah,
5: perbuatan kamu itu tidak baik.
6: Dulu,
0: orang tua bukan hanya berkewajiban memberikan nasihat ataupun teguran kepada anak, tetapi juga berkewajiban mengasah perilaku yang baik kepada anak.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: terbaik kamu.
1: Pada selamat pagi teman perdua, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.

0: kedua.
1: Ya, masih bersama di Sepada ya, tempat kedua ya. Kami temani di FM 94,5 MHz, 2 RRI Langgur tentunya. Oke, next kita di Ngopi Ngobrol Pintar bakal hadir. Dan session ini kita bakal berbagi seputar manfaat minum kopi di pagi hari ya, untuk kesehatan. Nah, minum segelas kopi juga di pagi hari menjadi kebiasaan bagi sebagian orang ya. Selain mencegah rasa ngantuk, ada berbagai manfaat lain minum kopi pahit, wow, di pagi hari ya, untuk kesehatan. Ya, apa saja sih? Oke, kita bakalan simak selanjutnya.

Ini betul ya, ada Lingua X, Syifa Haji, Jangan Kau Henti, dan juga Coldplay featuring Selena Gomez, Let Somebody Go ya. Iya, spesial mengawali kesempatan sama kita di season kedua di Sepada di Ngopi Ngobrol.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam. Spada! Selamat pagi, teman perdua.
1: Ya, manfaat minum kopi ya, tempur dua ya. Yang pertama yaitu meningkatkan fokus dan konsentrasi. Ya, berapa orang memilih minum kopi di pagi hari sebelum mulai beraktivitas untuk membantu meningkatkan fokus dan konsentrasi ya. Pasalnya kopi mengandung kafein yakni zat stimulan yang mampu menghambat neurotransmitter di otak ternama adenosine yang dapat berperan dalam memicu rasa ngantuk ya. Ya, kafein juga meningkatkan kadar neurotransmitter lain seperti ya dopamin yang berperan dalam meningkatkan kewaspadaan, fokus dan kemampuan berpikir jernih. Nah, itu alasannya mengapa kopi itu minum kopi di pagi hari itu bisa membuat beberapa orang merasa lebih produktif ya. Oke, itu manfaat yang pertama ya.

0: dikata-katain, Mak.
1: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
0: Sama sosmed, Mak.
1: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
0: Ini loh, Mak.
1: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak benar.
2: Sepada. Selamat pagi, teman berdua.
3: Iya, masih di ngopi ya, sering sepada.

Iya, masih di Sepada Tempro 2 di ngopi-ngobrol pintar ya. Termasuk berbagai manfaat minum kopi. Ya, next mengurangi risiko penyakit Alzheimer. Ya, senyawa kafein yang terdapat di dalam kopi memiliki banyak manfaat untuk menjaga kesehatan otak, termasuk mengurangi risiko terkena penyakit Alzheimer ya. Penyakit Alzheimer ini merupakan penyakit yang ditandai dengan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir, dan juga perubahan perilaku sehari-hari. Menurut studi dalam jurnal Frontiers in Aging Neuroscience, kebiasaan minum kopi dikaitkan dengan penurunan kemampuan berpikir yang lebih lambat dan risiko lebih rendah terkena Alzheimer. Hal ini kemungkinan berkaitan dengan manfaat kopi yang mampu memperlambat penumpukan plak amyloid di otak ya. Penumpukan plak ini tentunya merupakan salah satu

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton

esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Inilah esensi buku RRI.

Buku Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman adalah karya yang menggambarkan cara pikir manusia beroperasi, yaitu dalam dua metode berbeda, yaitu pikiran cepat atau fast thinking dan pikiran lambat atau slow thinking. Buku ini memulai dengan memperkenalkan dua sistem berpikir yang berbeda dalam otak manusia. Sistem satu adalah pikiran cepat, intuitif, dan juga otomatis. Ini adalah pikiran yang muncul secara spontan tanpa usaha berpikir yang berarti. Sistem satu berguna dalam situasi sehari-hari yang memerlukan keputusan cepat. Namun, ini juga rentan terhadap bias dan juga kesalahan. Sistem dua adalah pikiran lambat, rasional, dan berpikir lebih mendalam. Ini memerlukan usaha dan konsentrasi yang lebih besar. Sistem 2 digunakan untuk pemikiran analitis, pengambilan keputusan yang rumit, dan juga pemecah masalah yang memerlukan pemikiran mendalam. Meskipun lebih akurat daripada sistem 1, sistem 2 juga lebih lambat dan memerlukan energi mental yang lebih besar. Buku ini membahas sejumlah konsep penting dalam psikologi perilaku manusia, seperti bias kognitif, heuristik, dan juga teori prospek. Kahneman menjelaskan bahwa manusia seringkali mengandalkan pikiran cepat atau sistem satu dan terjebak dalam berbagai bias kognitif seperti overconfident bias dan confirmation bias. Penulis juga menjelaskan konsep nilai utilitas yang mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Teori prospek menunjukkan bahwa manusia cenderung menghindari risiko dalam konteks keuntungan dan lebih cenderung mengambil risiko dalam konteks kerugian. Buku ini juga membahas peran emosi dan pengambilan keputusan. Kahneman menggambarkan dua jenis self yang ada dalam diri manusia. Yang pertama ialah self-experiencing, yang mana merasakan emosi langsung, dan remembering self, yaitu yang mengingat pengalaman dengan cara tertentu. Ini menjelaskan mengapa kita bisa merasa senang meskipun pengalaman sebenarnya tidak menyenangkan, dan mengapa kita bisa merasa sedih meskipun pengalaman sebenarnya positif. Kahneman juga membahas bagaimana kebijaksanaan berumur panjang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih baik. Orang yang lebih bijaksana memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ketidakpastian dan juga ambiguitas dalam hidup. Buku ini mengajarkan pembaca untuk lebih sadar akan cara berpikir mereka dan mengenali potensi bias dan juga menggunakan sistem 2 atau sistem berpikir lambat dengan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan penting. Ini membantu kita menjadi pengambil keputusan yang lebih efektif dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi karena pemikiran cepat yang kurang teliti. Dengan memahami perbedaan antara pikiran cepat dan lambat, serta bagaimana keduanya berinteraksi dalam pengambilan keputusan sehari-hari, Thinking Fast and Slow membantu membuka mata kita terhadap cara otak manusia bekerja dan memberikan wawasan yang berharga untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan kita.

terbaik yang bisa kita dapatkan ketika minum kopi di pagi hari ya. Oke, selamat menikmati sarapan paginya dan selamat menikmati secangkir kopi ya. Oke, semoga kamu bisa menikmati juga merasakan manfaat-manfaat terbaik yang sudah diberikan dari teman kedua ya. Oke, kita lanjut lagi dalam pukul 8 next di sesi ketiga kita bersama dan berikan update kepada teman-teman.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah wah wah wah, ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat dari mana?
0: Dari masjid. Eh John, Putu kemana Putu?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aku satu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman.

Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Balls Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Balls Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Balls Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Balls Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

Bakti Buhaya merasakan gempa susulan di Nusa Tenggara Timur. Mulanya Wakil Menteri Atip sedang memberikan keterangan pers secara virtual terkait dampak gempa M7,7 ya. Saat memberikan keterangan, tiba-tiba bumi bergoyang. Menteri Atip memandang di sekitar area lokasi untuk memastikan semua aman. Berdasarkan pantauan dari YouTube BNPB

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
4: Spada! Selamat pagi, teman berdua.
5: Ya, kita punya kabar dari Bank Indonesia kembali menggelar acara tahunan Karya Kreatif Indonesia KKI 2006 ya. Tahun ini mengedepankan tema besar penguatan sinergi untuk mendorong UMKM bangkit, tangguh dan berdaya saing. Tema itu diangkat sebagai bentuk upaya mendorong kebangkitan UMKM di wilayah terdampak bencana khususnya di Sumatera dan Nusa Tenggara Timur. Pertama, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang terintegrasi dan berdaya saing. Yang kedua, yaitu pengembangan UMKM tidak hanya fokus dari sisi produksinya, tapi juga membantu memberikan pembiayaan inklusif yang berkelanjutan. Nah, untuk memperkuat sistem pembayaran, Bank Indonesia pada 17 Agustus kemarin meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan perluasan MDR Kris 0%. KKI 2006 lanjut Destri juga bentuk sinergi Bank Indonesia dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk bersama-sama memajukan UMKM. Dalam KKI kali ini, Bank Indonesia melibatkan 27 kementerian dan lembaga serta 34 mitra strategis.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI digital di smartphone kamu aja.
0: RRI digital itu apa sih?
1: RRI digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital.

Siogan, angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Inilah esensi buku RRI.

Buku Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman adalah karya yang menggambarkan cara pikir manusia beroperasi, yaitu dalam dua metode berbeda, yaitu pikiran cepat atau fast thinking dan pikiran lambat atau slow thinking. Buku ini memulai dengan memperkenalkan dua sistem berpikir yang berbeda dalam otak manusia. Sistem satu adalah pikiran cepat, intuitif, dan juga otomatis. Ini adalah pikiran yang muncul secara spontan tanpa usaha berpikir yang berarti. Sistem satu berguna dalam situasi sehari-hari yang memerlukan keputusan cepat. Namun, ini juga rentan terhadap bias dan juga kesalahan. Sistem dua adalah pikiran lambat, rasional, dan berpikir lebih mendalam. Ini memerlukan usaha dan konsentrasi yang lebih besar. Sistem 2 digunakan untuk pemikiran analitis, pengambilan keputusan yang rumit, dan juga pemecah masalah yang memerlukan pemikiran mendalam. Meskipun lebih akurat daripada sistem 1, sistem 2 juga lebih lambat dan memerlukan energi mental yang lebih besar. Buku ini membahas sejumlah konsep penting dalam psikologi perilaku manusia, seperti bias kognitif, heuristik, dan juga teori prospek. Kahneman menjelaskan bahwa manusia seringkali mengandalkan pikiran cepat atau sistem satu dan terjebak dalam berbagai bias kognitif seperti overconfident bias dan confirmation bias. Penulis juga menjelaskan konsep nilai utilitas yang mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Teori prospek menunjukkan bahwa manusia cenderung menghindari risiko dalam konteks keuntungan dan lebih cenderung mengambil risiko dalam konteks kerugian. Buku ini juga membahas peran emosi dan pengambilan keputusan. Kahneman menggambarkan dua jenis self yang ada dalam diri manusia. Yang pertama ialah self-experiencing, yang mana merasakan emosi langsung, dan remembering self, yaitu yang mengingat pengalaman dengan cara tertentu. Ini menjelaskan mengapa kita bisa merasa senang meskipun pengalaman sebenarnya tidak menyenangkan, dan mengapa kita bisa merasa sedih meskipun pengalaman sebenarnya positif. Kahneman juga membahas bagaimana kebijaksanaan berumur panjang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih baik. Orang yang lebih bijaksana memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ketidakpastian dan juga ambiguitas dalam hidup. Buku ini mengajarkan pembaca untuk lebih sadar akan cara berpikir mereka dan mengenali potensi bias dan juga menggunakan sistem 2 atau sistem berpikir lambat dengan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan penting. Ini membantu kita menjadi pengambil keputusan yang lebih efektif dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi karena pemikiran cepat yang kurang teliti. Dengan memahami perbedaan antara pikiran cepat dan lambat, serta bagaimana keduanya berinteraksi dalam pengambilan keputusan sehari-hari, Thinking Fast and Slow membantu membuka mata kita terhadap cara otak manusia bekerja dan memberikan wawasan yang berharga untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan kita.

Ya, tempur 2 kita di season ketiga ya di Spada. Ya, kabar tuntas kita informasinya dari PT Perusahaan Listrik Negara memperkuat pasukan listrik operasional Mass Rapid Transit Jakarta Phase 2A. Dukungan daya kelistrikan tersebut juga disalurkan dari gardu induk karet lama dan gas insulated. Iya, di Menteng ya. Pasukan dua fase baru ini juga melengkapi infrastruktur sistem gardu induk Pondok Indah serta wilayah CSW. Oke, itu kabarnya sekaligus sebagai pembahas kita melengkapi kebersamaan kita di season ketiga ya di Spada. Ya, kita lengkapi jelang pukul 9. Next, kita masih bersama di Spada tentunya menemani pertemuan kita. Ya, kita bakalan hadir di season Asta Cita ya. Iya.

0: Istrico.
1: Yes, akhirnya menang terus.
2: Hey Aska, kata mamaku terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
1: Serius? Emang kenapa?
2: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
1: Allah. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
2: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan. Asik kan?
1: Iya juga ya. Aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
3: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI digital di smartphone kamu aja.
0: RRI digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali, dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari
2: Radio FM. Teman terbaik kamu.
0: Selamat pagi teman berdua. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Spada. Selamat pagi teman berdua.
0: Ya teman berdua, kita masih bersama dan saatnya di Spada Sesi Asta Cita ya. Oke. Dan masih di momen HUT kemerdekaan dari ke-81. Iya. Untuk sesi ini kita bakalan berbagi seputar bagaimana cara kita memaknai kemerdekaannya. Oke, di era digital, iya, apa yang kita lakukan? Oke, ini penting sekali ya. Jadi perlu kita terapkan apalagi sebagai generasi muda. Iya. Makna kemerdekaan, iya, bagaimana kita memaknainya di era digital. Oke. Iya, sebelumnya kita yang berusaha spesial ada Disco Ria featuring Neida, featuring Lil Manino, Sakuraba, dan juga Riff. Nikmati aja.